0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu global. Wakilnya mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri Jawa Timur melakukan pemetaan bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak

0: kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
1: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total penataan ulang lakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
2: Ya, sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
3: Lumayan, tapi saya kira suap
1: PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong terkait kompetensi dan aturan dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 2.
0: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Entah apa itu? Syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu kan ada keterkaitan hak kewenangan kan semua sudah diatur baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
1: Tatak Prabawanto menekankan BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci tip adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut Letusan melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi di Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia menembus 8.000 triliun rupiah, di mana penilaian kesehatan fiskal disebut rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Bukan dari 39,8%.
7: Pemerintah mengklaim PDB. Kalau utang luar negeri yang kini aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional. Rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%, Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing.
6: Meski rasio utang meningkat dari 30% di tahun 2024 menjadi 40,5%, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
7: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus saja interbank spot dollar rate. BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar.

0: Dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Koso mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI investor asing ke pasar keuangan tanah air.
1: Berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita
0: Kota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya ditarget penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan?
2: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
0: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
2: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
4: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang sudah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
5: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial
7: Pirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah 1.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini, apakah Indonesia sedang menghadapi atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Itu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban baik pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masuk negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang, artinya risiko pembayarannya masih dalam ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan. Kan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral. Ya, kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim untuk belanja konsumsi, melainkan pembangunan infrastruktur, peningkatan sebagai proyek strategis dorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen. Negara-negara maju memanfaatkan utang selama dana tersebut mampu menghasilkan dibandingkan biaya yang harus dibayar. Bisa diabaikan ketika nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional. Bayaran utang terutama yang menggunakan pemerintah harus memastikan benar-benar digunakan. Di sisi utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang yang digunakan, sehingga perhatikannya rupiah dari benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Buah pembangkit listrik. Dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk menanggulangi dampaknya. Beralih ke informasi dari di juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal, Emiliano melalui masuki babak kedua. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar menyamakan kedudukan pada akhir pertandingan. membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Suasana pagi yang penuh dengan semangat kembali mewarnai pagi Anda, dan hari ini semoga setiap mimpi yang ingin kita wujudkan semuanya bisa tercapai.
1: Bahwa anak-anak yang terlalu
2: Pro 1 RRI.

kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu

0: pendengar dari 44 desa yang akan melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 22 Juli ini, tentunya ada begitu banyak sekali harapan dan juga keinginan kita agar demokrasi pilkades ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan juga tertib serta lancar, sehingga bisa masyarakat memilih siapa sebenarnya pemimpin yang akan memimpin desa masing-masing. Dan pendengar, sejauh mana tentunya sistem demokrasi di Kabupaten Toli-Toli ini, khususnya yang akan melawan kotak kosong atau hanya memiliki satu calon di desanya. Nah, kira-kira seperti apa? Saya coba kembali flashback lagi untuk mendengarkan wawancara Sardono bersama dengan tokoh pemuda, yaitu Bung Ardan. Kita akan dengarkan bersama.
1: Selamat pagi, Ardan selaku tokoh muda, mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli. Tanggal 22 Juli ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di 44 desa. Tapi yang menarik dari 44 desa, ada dua desa yang akan melawan kota kosong karena cuma satu calon. Ini Ardan melihat bagaimana fenomena demokrasi di tadi?
2: Kalau kita lihat, ini tergantung bagaimana cara kita melihat, karena memang kalau kita lihat ada beberapa desa ini kan hanya memiliki salah satu calon saja. Nah, tentu kalau sama memiliki pandangan, ini sebenarnya degradasi dari sebuah demokrasi. Yang kita harapkan kan sebenarnya itu bagaimana di tiap-tiap desa ini memiliki antusias untuk bagaimana mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena semakin banyak pilihan masyarakat juga tentunya bisa memiliki banyak pilihan terkait persoalan siapa yang nantinya menjadi pimpinan di tiap-tiap desa. Tapi ada beberapa desa ini kan hanya memiliki satu calon, tentu secara otomatis sesuai regulasi maka tentu dihadapkan dengan pilihan yang pertama satu calon, kemudian ada pilihan lain yaitu kota kosong atau surat suara kosong. Nah, tentu ini menjadi dilematis bagi masyarakat juga sebenarnya, karena yang kita harapkan ini kan ada beberapa calon yang kemudian muncul sebagai calon kepala desa, tetapi hanya satu calon. Tentu kalau kita melihat ini sebenarnya degradasi demokrasi. Entah apa yang menjadi faktor alasan kenapa hanya muncul satu calon, tetapi kita harapkan sebenarnya ini kan beberapa calon, tapi hanya satu calon. Jadi tentu ini menjadi PR juga bagi kita semua kedepannya, bagaimana ini hal-hal seperti ini sebenarnya patut untuk diminimalisir. Kenapa? Karena kita berharap masyarakat ini memiliki banyak pilihan, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan tentu untuk memilih calon kepala desa. Tetapi kalau hanya satu pilihan atau dihadapkan dengan dua pilihan dalam artian satu calon kades dan kemudian pilihan kedua yaitu kota kosong, ini menjadi bagi saya degradasi demokrasi yang kemudian terjadi di tingkat desa.
1: Artinya Ardan sendiri melihat fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh kira-kira faktor apa? Apakah karena memang minat masyarakat untuk menjadi kepala desa saat ini menurun karena memang anggaran yang turun, atau memang karena mungkin persaingan di tingkat desa yang mungkin selama ini terkesan kurang demokratis sehingga masyarakat apatis untuk maju dalam pesta demokrasi ini?
2: Iya, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kalau kita lihat ada beberapa faktor kemudian yang menyebabkan hal demikian. Karena memang kalau kita lihat kan ini anggaran dana desa ini kan tidak seperti dulu. Nah, kalau dulu itu kan kisaran 1 miliar, ini terjadi pengurangan di angka sekitar 300, sisa 300 kurang lebih. Nah, jadi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang kemudian kurangnya minat para tokoh-tokoh yang ada di desa setempat untuk bagaimana mencalonkan diri. Kemudian mungkin juga ada satu faktor lain, misalnya karena kurangnya minat terkait persoalan kepala desa ini karena dipicu oleh faktor-faktor, misalnya faktor-faktor politik yang kian memanas dan lain sebagainya. Karena memang untuk menghindari gesekan-gesekan yang terjadi di tingkat desa ini kan beberapa desa juga terjadi hal demikian. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini yang menyebabkan kemudian hanya munculnya hanya satu calon.
1: Tapi dengan satu calon nanti, walaupun kita belum tahu apakah akan terpilih atau kota kosong yang terpilih, tapi dari Ardan sendiri nantinya bagaimana untuk melihat kualitas dari hasil demokrasi, utamanya untuk desa yang hanya memiliki satu calon ini?
2: Iya, jadi kalau persoalan itu kita berikan sebetulnya ini kepada masyarakat, kembali kepada masyarakat, jika memang satu calon ini itu kemudian layak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin, ya saya pikir ya kita dukung. Tetapi kalau sebaliknya, misalnya satu calon ini kemudian kurang apa namanya kurang memadai dari segi kapasitas dan lain sebagainya, saya pikir ya kita ambil pilihan yaitu memilih surat suara kosong. Jadi lagi-lagi kita kembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan yang lebih tahu, masyarakat setempat yang lebih tahu siapa siapa yang kira-kira layak untuk memimpin desa mereka.
1: Yang terakhir mungkin selaku tokoh muda di Toli-Toli, tentunya harapan kita bersama Pilkades di 44 desa ini melahirkan kepala desa yang membangun desa, karena desa maju pasti Toli-Toli akan maju ke depan. Apa harapan Ardan lewat Pilkades ini melahirkan pemimpin yang visioner ke depan?
2: Ya, jadi kita harapkan bagaimana di apa namanya kurang lebih 40 desa yang akan melakukan pemilihan. Jadi saya berharap bagaimana pemimpin yang lahir ke depan itu lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita inginkan ada inovasi terbaru, ada hal-hal yang baru yang kemudian dilahirkan oleh kepala-kepala desa yang akan terpilih nanti. Kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak belajar dari kades-kades sebelumnya bahwa membangun desa itu seperti apa. Kita berharap bahwa masyarakat juga berharap bahwa bagaimana kepala desa yang akan kemudian apa namanya lahir ke depan, terpilih ke depan itu bisa lebih baik dibandingkan dari kepala-kepala desa sebelumnya. Karena kita berharap juga ini kan maksudnya ada beberapa calon kemudian yang lahir ini di kontestasi pilkades ini kan memiliki gagasan yang luar biasa. Saya lihat tentunya kita berharap dengan gagasan-gagasan tersebut nantinya bisa kemudian mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di desa dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap desanya masing-masing, kurang lebih begitu.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Ardan untuk pandangannya terkait bagaimana Pilkades Toli-Toli yang dilaksanakan tanggal 22 ini.
0: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya ingin mendengarkan bagaimana tanggapan, saran, ataupun juga kritik, masukan dari pendengar kita terkait dengan bagaimana agar kita bisa mewujudkan demokrasi yang sehat. Silakan Anda bisa memberikan komentar Anda di line interaktif yang kami sediakan 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ada sebanyak 44 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ini secara serentak pada tanggal 22 Juli. Nah, pendengar, ada dua desa yang akan melawan kota kosong atau bisa dibilang ini hanya memiliki satu calon. Nah, ini apakah dinilai sebagai kemunduran demokrasi ya, atau juga mungkin karena kurangnya anggaran desa, anggaran dana desa sehingga masyarakat tidak lagi berminat untuk menjadi kepala desa. Nah, seperti apa sebenarnya kita bisa mewujudkan demokrasi yang sehat khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Kami tunggu Anda pendengar dan nanti kita juga akan membahas program kelanjutannya di Dialog Toli-Toli Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa yang menjadi harapan Anda khususnya bagi Anda yang akan melaksanakan Pilkades pada 22 Juli mendatang? Tinggal beberapa hari lagi akan tentunya dilaksanakan pemilihan kepala desa. Harapan yang besar bagi masyarakat desa akan pemimpin yang terpilih agar ada perbaikan, ada perubahan, dan ada tentunya hal-hal yang harus dipenuhi yang menjadi keinginan masyarakat sehingga desa akan semakin lebih baik, semakin lebih maju, dan juga semakin lebih berkembang. Selamat pagi semuanya untuk Anda, masih di suasana pagi. Hari ini kami temani Anda dan kami ingin mendengarkan seperti apa sebenarnya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat ya, demokrasi yang memang benar-benar bisa melahirkan sosok pemimpin yang akan membawa perubahan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua. menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, masih kami temani Anda. Sudah pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Di suasana pagi, begitu banyak kesempatan kita, apalagi untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan begitu matang untuk pelaksanaan Pilkades nanti. Dan bagi yang terus melaksanakan pengamanan, mudah-mudahan situasi tetap aman terkendali. Apa yang menjadi keinginan kita, keinginan warga desa, semuanya penyelenggaraan Pilkades bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan juga lancar. Dan pendengar, tetap bersama kami nanti pada pukul 9, Anda bisa mendengarkan program Toli-Toli Menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya Dasar Latif mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli-Toli Menyapa, membahas terkait topik kota kosong ancaman bagi calon tunggal atau bagian dari demokrasi yang sehat. Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Susanti Akataba.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali untuk pagi hari ini. Saya Susanti Akataba menyapa Anda dalam program Toli-Toli Menyapa. Dan pendengar, pemilihan kepala desa di Kabupaten Toli-Toli tahun ini menjadi perhatian publik karena terdapat desa yang hanya memiliki calon tunggal. Kondisi ini membuat mekanisme kota kosong menjadi bagian dari proses demokrasi yang akan menentukan apakah calon tunggal memperoleh mandat dari masyarakat atau justru ditolak melalui pilihan kota kosong. Situasi ini juga memunculkan pertanyaan, apakah kota kosong merupakan ancaman bagi calon tunggal atau justru menjadi instrumen demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk menerima atau menolak calon kepala desa. Dan pada segmen Toli-Toli Menyapa pagi hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Saya akan menyapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio Kepala Dinas PMD Kabupaten Toli-Toli ada Pak Samsu SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
3: Baik, kemudian sudah hadir juga ada Pak M. Yunus Alwi. Beliau adalah Sekretaris Camat Galang yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh pemirsa RRI.
3: Baik, dan pendengar, dalam segmen ini seperti biasa kami juga akan ajak Anda untuk bergabung. Silahkan Anda sampaikan opini Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya mungkin akan mulai terlebih dahulu bersama dengan Pak Samsu ya. Kita akan mulai dari data terlebih dahulu, Pak Samsu. Kalau tidak salah ada 55 desa yang akan melangsungkan pilkades. Ini desa apa saja yang kemudian melawan kota kosong calonnya?
4: Oh ya, terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala desa tahun 2026 ini ada 44 desa, bukan 55.
3: 64 ya.
4: 44.
3: 44.
4: Okay. 44 desa ini di 9 kecamatan. Ya. Ini menarik memang untuk kita bicarakan tentang terdapatnya calon tunggal, istilahnya calon tunggal atau melawan kotak kosong kalau di istilah umumnya. Berkenaan dengan itu, tentu saya selaku Kepala Dinas PMD sekaligus panitia tingkat kabupaten menjelaskan bahwa dalam pesta demokrasi seharusnya memang ada rival begitu atau ada pembanding untuk bisa menjadi pilihan kepada masyarakat bahwa yang terbaik dari semua itu misalnya si A atau si B. Tetapi dalam proses demokrasi kita juga kita menemukan bahwa biasa hanya ada satu saja mendaftar. Nah, sehingga ini menjadi sebuah tantangan karena di peraturan bupati kita yang lalu sebenarnya tidak diatur tentang kalau satu calon. Tetapi dia minimal dua calon. Nah, pada tahun 2026 ini berdasarkan Undang-Undang nomor 3 kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 ini pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 serta perubahannya itu sudah diatur bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa ketika dibuka pendaftaran hanya terdapat satu calon, maka diatur dalam peraturan pemerintah ini di pasal 44, 45 sampai dengan 46. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika pendaftaran dibuka terdapat satu calon, maka panitia berkewajiban untuk membuka pendaftaran kembali, istilahnya memperpanjang pendaftaran itu selama 15 hari untuk pertama kali. Kemudian setelah 15 hari masih terdapat satu calon atau dengan kata lain tidak ada penambahan pendaftaran, maka panitia kembali pleno lagi untuk menentukan perpanjangan tahapan kedua selama 10 hari. Nah, ketika 10 hari ini masih terdapat satu calon, maka panitia itu pleno lagi untuk menyampaikan laporan kepada BPD. Dilaporkan kepada BPD bahwa hanya terdapat satu calon, maka BPD memerintahkan kepada panitia untuk melanjutkan seluruh tahapan daripada pelaksanaan pilkades itu. Kenapa? Karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 itu bahwa ketika terdapat satu calon, maka memungkinkan untuk dilanjutkan tahapan pilkadesnya dengan menggunakan kertas suara satu bergambar dan satu tidak bergambar. Nah, itulah yang menjadi rivalnya si calon satu tadi ini. Terjadi proses pemilihan, bukan penunjukan.
3: Baik.
4: Pemilihan, maka tentu menjadi tanda tanya kita. Kalau misalnya mendapatkan suara kotak atau gambar kosong, maka siapa yang menjadi pemenang nanti? Maka dalam ketentuan itu juga diatur, ketika gambar kosong atau kotak kosong ini memperoleh suara terbanyak, maka calon yang mendaftar itu tidak terpilih oleh masyarakat.
3: Baik.
4: Maka di ketentuan itu diatur bahwa ketika itu panitia melaporkan kepada BPD bahwa pemenangnya itu adalah kotak kosong, dan BPD melakukan pleno untuk menyampaikan laporan kepada bupati untuk memberhentikan kepala desa yang masih ada, kemudian diganti dengan penjabat kepala desa. Penjabat kepala

0: Kecamatan Dondo, Desa Ogoele, kemudian Desa Kecamatan Galan, Desa Lantapan. Ini baik, terdapat dua calon. Ya.
1: Baiklah, saya akan menyapa dulu akademisi yang sudah bergabung via Zoom. Ada Pak Dr. Syahrir Ibnu. Pak Dr., Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Dokter sudah bergabung bersama kami di Toli-Toli Menyapa pagi ini. Ditahan dulu sambil menyimak ya Pak Dokter, biar nanti bisa memberikan pandangannya selaku akademisi terkait fenomena yang ada begitu. Bagaimana pemilihan Pilkades kemudian melawan Kota Kosong. Saya ingin terlebih dahulu ke Kecamatan Galang, ini dari Sekretaris Camat Galang ada Pak Yunus Alwi. Ya. Pak Yunus, mungkin digambarkan, kalau tadi Pak Samsu mengatakan ada regulasinya, prosesnya juga sudah digambarkan, nanti ada tim-tim begitu Pak ya, tim Pilkades yang kemudian menampung siapa yang mau mendaftar jadi kepala desa, kemudian akhirnya beberapa kali dibuka dan tidak ada yang mendaftar, maka dapatlah Kota Kosong yang dilawan. Bisa digambarkan secara spesifik untuk wilayah Desa Lantapan, itu seperti apa? Apakah tidak ada memang yang mencalonkan diri atau bagaimana?
3: Jadi begini, Desa Lantapan ini ada salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Galang. Desa yang boleh dikata desa yang paling kecil di antara 14 desa.
1: Yeah.
3: Kemudian panitia sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Tanggal 8 sampai 16 Mei 2026 itu dibuka pendaftaran awal. Dan sampai tanggal 16 itu tidak ada yang mendaftar untuk Desa Lantapan. Adapun desa lain itu ada. Kemudian dibukalah tahap kedua. Tanggal 17 sampai 31 Mei 2026 juga demikian yang terjadi. Tidak ada satupun yang mendaftar sebagai calon kepala desa. Kemudian dibuka tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Nah, itu pun sampai tanggal 7 itu belum ada yang mendaftar sama sekali. Nanti pada tanggal 8 Juni 2026 itu baru ada yang mendaftar, sampai akhir tanggal 10 Juni itu hanya satu yang mendaftar. Itulah yang sekarang menjadi calon. Sehingga itulah yang ditetapkan oleh panitia pada tanggal 10 Juni. Nah, sampai sekarang begitu.
1: Baik, artinya dari proses pembukaan apa namanya pendaftaran ini memang tidak ada yang mau mendaftar begitu ya. Nanti di tahap akhir baru kemudian ada.
3: Iya. Dari awal memang sepertinya tidak ada yang mendaftar, padahal jauh sebelum pembentukan panitia Pilkades kami sudah pernah, setiap kali kami turun di Desa Lantapan, itu tetap kami menyampaikan bahwa akan ada pesta demokrasi yang dilaksanakan di Lantapan. Jadi diharapkan kepada warga yang memang berkeinginan untuk menyiapkan diri. Tapi ternyata seperti itulah yang terjadi. Hanya satu sampai akhir pendaftaran.
1: Baiklah. Kalau melihat dinamikanya Pak, selaku apa namanya sekretaris camat, melihat dinamika yang di Desa Lantapan, apakah memang minat masyarakat yang tidak ada begitu untuk mencalon kepala desa atau seperti apa menurut Bapak?
3: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya dua. Itu pun selalu ada dari luar satu. Contoh, Pilkades beberapa tahun yang lalu, Pak Ali Baba itu sebenarnya memang putra Lantapan. Tapi sudah tidak berdomisili di Lantapan. Dia tinggalnya di Bawalan. Begitu juga yang sekarang terpilih waktu menduduki sebagai kepala desa, itu juga dia sudah berdomisili di Bawalan. Jadi hampir tidak ada Lantapan yang calonnya muncul, paling satu. Itu pun juga begitu pemilihan, selalu yang dari luar yang terpilih. Nah, ini jadi mungkin minat memang yang sangat minim di Desa Lantapan untuk menjadi dengan calon kepala desa.
1: Baik, kita coba tanyakan ke pengamat sosial ya, ada Pak Dr. Syahrir Ibnu. Pak Dr. bisa mendengarkan suara saya, Pak Dr.?
2: Iya, bisa.
1: Baik, kalau Pak Dr. sendiri bagaimana melihat nih Pak, terkait munculnya calon tunggal dalam Pilkades di Kabupaten Toli-Toli? Apakah ini mencerminkan demokrasi yang sehat atau justru memang kalau tadi sampaikan kompetisi politik yang minim di Desa Lantapan ini, kita bisa sampaikan ini ada krisis kompetisi politik begitu yang ada di desa?
2: Ya, baik. Pendengar Radio RRI di manapun berada, kita sama dengan bicara kotak Pandora ya. Jadi ketika orang berbicara tentang istilah kota kosong, ada stigma bahwa demokrasi mengalami

0: terpandang atau tergerus lewat berbagai fenomena. Nah, sebetulnya tentang kotak kosong ini gejala atau sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi bahwa demokrasi itu terjadi dinamika. Sebetulnya yang paling urgen untuk kita diskusikan sebetulnya bukan persoalan siapa yang melawan kotak kosong itu, tetapi mengapa desa itu hanya mampu melahirkan satu calon. Itu yang harus sebetulnya digerus oleh sistem camat dengan pemerintah PMDK tadi, pemerintahan desa itu. Nah, itu pertama. Jadi sesungguhnya apakah demokrasi kehilangan ruang kompetisi yang sehat di desa sehingga orang cenderung tidak mau tampil dalam arena pertarungan itu seperti Spanyol dengan Argentina hari ini dengan segala dinamikanya, kan gitu. Lalu kemudian kedua, kalau kita amati konteks tentang pemilihan kepala desa dengan jabatan kepala desa ini, kan 20 tahun terakhir itu terjadi pergeseran. Kalau dulu kepala desa hanya mengurus administrasi, orang nikah, melahirkan, meninggal, menerima bantuan, surat keterangan sakit, sehat, dan lain-lain. Tapi sekarang kan berubah dan itu membutuhkan sumber daya. Baik juga termasuk ambisi untuk berkuasa, bukan lagi sekedar pengabdian, tapi sudah ada ruang untuk berkuasa. Sekaligus di dalamnya ada skill karena ada perubahan regulasi. Ada bantuan yang hampir 1 miliar per tahun itu. Ada proses stunting dan berbagai program-program lainnya. Sehingga ruang kepala desa yang ulunya adalah hanya pengabdian, ketokohan, kekuatan, karismatik, itu bergeser karena dia masuk dalam manajer pembangunan desa. Dia mengelola, memiliki, mengatur komunikasi, menentukan siapa yang memegang dan menjalankan, bahkan ring komunikasi antara di atasnya, pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Dan ini menjadi ruang-ruang yang harus dipahami konteks lokal. Nah, untuk ruang diskusi kita, paling tidak ada 5 faktor sebetulnya kenapa kotak kosong itu muncul. Pertama, ruang demokrasi itu mahal. Ruang demokrasi di tingkat desa itu sudah mengeluarkan kos yang besar. Jadi sistem-sistem negara kita dengan bentuk demokrasi, ada penyelenggara, ada item itu selanjutnya, itu hampir tidak seimbang dengan prestasi hasil pemimpin yang dicapai. Kenapa? Karena terlalu simbolistik, hanya membuka ruang kesenjangan. Karena dengan sistem yang begitu rumit itu, ada merawat, merangkul, mencipta jejaring, dan itu kosnya besar. Sehingga tidak mungkin banyak orang yang mampu masuk ke situ. Itu yang selanjutnya, bahwa pemimpin, kepala desa, menjadi elit di tengah-tengah lokal. Kemudian kedua, yang perlu kita diskusikan adalah tumbuh suburnya elit-elit lokal, baik yang punya usaha ekonomi maupun pengusaha elit lokal, tokoh agama, tokoh adat, membangun sektasi-sektasi, segmen-segmen suara, voter. Sehingga itu juga mempengaruhi bahwa semua kandidat, calon pemimpin yang mengayomi desa itu berkembang 6 tahun selanjutnya, itu menjadi hal sejauh mana elit tadi membangun kompromi, baik di tingkat lokal, bahkan di tingkat kabupaten, siapa elit lokal itu untuk menjaga konstituennya. Saya masukkan sampai 5, 3. Ya. Lalu kemudian ketiga adalah politik kekuasaan. Politik kekuasaan itu terpengaruh merawat di bupati, merawat di tingkat kecamatan, merawat, sampai muncul di pengaruh-pengaruh tadi. Sehingga hampir di seluruh Indonesia, dan saya kira Toli-Toli menjadi bagian di dalamnya, elit-elit kepala desa sudah tergambar potret kekuasaan politik yang tidak bisa kita pungkiri. Saya kira itu yang menghambat sehingga lahir dan bertumbuh kembangnya pemimpin dan orang menjadi ruang apatis dalam sumber daya dalam masuk kompetisi itu. Seperti itu.
1: Baik, baik Pak Dokter. Tetapi sebelum saya ke Pak Syamsu untuk menanggapi apa tadi catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter, secara singkat, apakah kotak kosong ini bisa kita katakan sebuah koreksi gitu terhadap demokrasi yang ada di tingkat desa?
0: Bisa. Jadi itu simbol, semacam pesan, semacam meme, pesan-pesan yang tidak disuarakan tapi menandakan bahwa kami tidak punya saluran pilihan. Dan pilihan yang ada ini belum mencukupi sebagai jembatan harapan kami, kan gitu pesanku.
1: Baik, baiklah Pak Syamsu, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Syahrir Ibnu. Sebelum saya bertanya, mungkin ada hal yang ingin Anda tanggapi terkait pernyataan tadi?
2: Oh ya, makasih Pak Dokter atas pencerahan juga berkaitan dengan teoritis demokrasi kita. Benar bahwa kalau misalnya ini dilihat dari sudut pandang selama ini pemilihan kepala desa tidak pernah satu calon atau bahkan kurang, tentu kita menerjemahkan bahwa ini tergerus demokrasi kita. Tetapi saya juga melihat bahwa sebenarnya tidak juga tergerus begitu, tapi karena ada alternatif yang diatur dalam peraturan pemerintah sehingga menimbulkan kemauan atau keinginan daripada pemerintah di desa itu atau masyarakat di desa itu bahwa ketika figurnya hanya satu saja yang dianggap sebagai terbaik, mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang terbaik ketimbang misalnya mempermalukan dirinya, mungkin ya, mempermalukan dirinya melawan dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Sekiranya itu menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita, bukan hanya semata-mata bahwa demokrasi ini nanti ada rivalnya atau lawannya. Memang ada ruang-ruang yang harus disiapkan kepada semua masyarakat, tetapi ketika fenomena dan menjadi fakta bahwa si calon ini agak kuat, jadi berat untuk dilakukan perlawanan, maka pada saat itu jeleknya kalau misalnya katakan itu aja ditunjuk, begitu ya. Tetapi peraturan pemerintah memberikan ruang bahwa bisa menggambarkan bahwa ini demokrasi. Nanti kita lihat, nah ini akan berkelanjutan sebenarnya risetnya. Apakah kotak kosong ini menjadi sebuah alternatif demokrasi? Jadi menurut saya bukan juga terjadi tergerus, tetapi ini adalah incremental model menurut saya berkaitan dengan demokrasi yang ada di kita. Memang juga menjadi tantangan, ini adalah tugas akademis juga untuk misalnya kepala desa itu selain leadership juga dia manajer. Maka ini ada simbiosis mutualisme antara akademisi dengan praktisi dalam hal ini pemerintah untuk masuk di ruang-ruang kosong ini dalam rangka memberikan penguatan kaderisasi tentang kepemimpinan di desa. Saya kira ini perlu menjadi sebuah bagian daripada nawacita Bapak astacita Bapak Presiden kita ya. Kemudian ini simbolistik, saya kira memang demokrasi ya simbolistik ya tentu ya. Tetapi tidak semata-mata sebagai secara keseluruhan itu adalah simbolistik karena di situ ada jerih payah dan upaya daripada seluruh komponen yang ada di desa itu untuk bisa melihat bahwa pesta demokrasi ini betul-betul adalah bagian daripada untuk mengerucutkan siapa yang terbaik dari sekian banyak orang yang ada di desa itu. Maka simbolistik itu terjawab bahwa memang ya prosesnya simbolistik, tetapi ada nilai-nilai daripada demokrasi yang kita temukan. Ditandai dengan apa? Calon-calon itu menyampaikan bagaimana dia akan mengembangkan desa itu, bagaimana membangun desa itu, bagaimana dia akan menata pemerintahan desa itu. Ya tentu kosnya juga memang bagian daripada itu konsekuensi logis daripada sebuah demokrasi. Karena ini adalah kekuasaan, maka orang sering mengatakan bahwa kekuasaan yang segenggam saja dikalahkan dengan keuangan yang begitu besar. Artinya apa? Yang bisa menetapkan segala sesuatu itu berada pada kekuasaan. Maka tentu demokrasi ini penting dan menjadikan bagian perhatian kita bahwa kosnya tidak bisa dinafikan lagi, itu mesti kita perhatikan. Yang perlu adalah kos itu mestinya ada partisipasi masyarakat berada di dalam demokrasi itu sehingga kita menjadikan kepemerintahan yang baik begitu, partisipasi yang tinggi. Saya kira itu ya.
1: Baik, kemudian Pak Syamsu tadi disampaikan oleh Pak Sekcam begitu ya, bahwa periode pertama dibuka tidak ada yang mendaftar, periode kedua pun sama, nanti pada periode ketiga. Kalau tadi saya mengambil sedikit statement dari akademisi ya Pak Dr. Syahrir Ibnu, jangan sampai ini sikap apatis masyarakat bahwa mereka sudah tidak ingin lagi untuk apa namanya ikut dalam kompetisi politik di tingkat desa karena tadi kosnya terlalu tinggi, kemudian juga beberapa hal yang tadi disebutkan, kekurangan figur, sumber daya yang minim dan lain sebagainya.
2: Kalau saya melihat tentu dari perspektif lain ya, masyarakat di wilayah satu desa itu tentu juga mempertimbangkan dari berbagai parameter dan aspek yang dia lihat. Bisa juga kita menyimpulkan sementara bahwa kualitas atau kekurangan figur lah, bisa juga. Tetapi ada juga apa istilahnya, analisa terhadap fenomena. Karena calon itu ketika mau mendaftar, dia akan melakukan analisa situasi. Apakah yang mendaftar itu kuat atau tidak? Nah, dia analisa situasi itu pada hari pertama dia akan menunggu siapa yang mendaftar atau siapa yang tidak mendaftar, karena sebelumnya sudah ada dibicarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Karena jujur, pada saat pilkades itu digulirkan, maka semula terbentuklah kelompok-kelompok untuk bisa mendorong calonnya mendaftar menjadi calon. Maka pada situasi itu ada yang mengambil posisi untuk menunggu bagaimana sikap si A, bagaimana sikap si B. Maka terjadi di desa Lantapan itu dan desa Ogwele, ya, menunggu siapa yang mendaftar melihat kondisinya. Artinya mereka saling segan terhadap situasi itu. Kalau benar dia mendaftar, mungkin ada yang menarik diri lagi dan seterusnya. Nah, persoalan itu tadi. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa kekuatan-kekuatan si calon itu saling diperhitungkan. Jadi seperti misalnya Lantapan, kemungkinan besar dihitung oleh calon yang lain kalau dia maju masih tetap mengungguli, kira-kira begitu ya. Baik. Tapi mudah-mudahan ini prediksinya keliru, karena tentu di masyarakat Lantapan Daugoyle juga memiliki kualifikasi yang jika menurut saya baiklah semua.
1: Baiklah, saya ingin minta tanggapan dari Pak Sekcam begitu Pak, sebelum kita jeda. Silakan ditanggapi tadi penyampaian dari akademisi dan juga dari Dinas PMD. Pak Kadis, silakan.
3: Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis maupun akademisi tadi, saya rasa itu ada benarnya. Namun kalau menurut saya melihat justru kepala desa ini bukan lagi sesuatu yang menarik menurut penglihatan daripada masyarakat Lantapan. Kenapa? Tentu dia harus melihat berapa sih hasil yang didapatkan dengan kos yang dikeluarkan. Ini sekarang kan kita tidak bisa pungkiri 2,5 sampai 3,5 dengan resiko yang begitu tinggi dan waktu hampir setiap hari 24 jam, kalau namanya kades itu harus selalu siap. Mungkin itu yang mungkin sehingga menyebabkan tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik oleh ini, sehingga mungkin mungkin tadinya ada yang berminat memilih jalan lain. Ya, memilih jalan lain untuk berkarir. Saya rasa seperti itu, ya.
1: Baiklah, berarti sependapat tadi ya dengan akademisi bahwa kepala desa sekarang bukan lagi seperti dulu, sebuah pengabdian begitu, tetapi sudah ada hitung-hitungannya seperti itu. Dan ini menarik untuk kita bahas, nanti akan kita bahas setelah jeda. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung memberikan tanggapan Anda di 0853438312300, 0821948309. Kita jeda terlebih dahulu, pastikan tetap bersama kami.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 01 RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Toli-Toli Menyapa. Pagi hari ini kita membahas topik kota kosong, ancaman bagi calon tunggal atau bagian dari demokrasi yang sehat. Ini terkait dengan fenomena kota kosong ya dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Toli-Toli. Kita masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Samsu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Toli-Toli, Pak Yunus Alwi, Sekretaris Camat Galang, ada Akademisi Pak Dr. Syahrir Ibnu, dan sudah bergabung juga anggota Komisi 1 DPRD Toli-Toli, Pak Jemi Yusuf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jemi. Pak Jemi bisa mendengarkan suara
8: Waalaikumsalam.
1: Saya?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, para narasumber, Pak Dr. Syahril Ibnu, Kadis PMD, dan Sekjam Kecamatan Galang.
1: Baik.
8: Salam taksim kami.
1: Baik, Pak Jemi, saya langsung saja. Ini menarik perbincangan kita pagi ini ya, terkait dengan fenomena kota kosong dalam pemilihan kepala desa. Tadi disampaikan, mungkin Pak Jemi sudah menyimak juga sebelum bergabung pagi ini. Nah, saya ingin langsung bertanya, bagaimana DPRD menilai fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala desa? Kalau dari akademisi kan sikap apatis, begitu ya, masyarakat untuk bergabung, misalnya dalam pilkades, kemudian juga figur sumber daya yang mungkin minim, begitu. Juga perlu kos besar, perlu biaya besar untuk kemudian berkompetisi di pilkades. Kalau dari Sekretaris Camat Galang, ini masyarakat menilai, calon menilai lebih banyak pengeluaran begitu ya.

Terima kasih banyak, Mbak Sumsi Ketabat. Jadi, kalau kita melihat fenomena minimnya calon untuk maju di dalam pemilu pilkades, saya pikir kalau dari 44 desa ya, 44 desa lantas ada 2 desa yang hari ini itu calonnya tunggal misalnya. Maka saya melihat itu juga belum merupakan sebuah gambaran secara umum bahwa minat masyarakat untuk menjadi pemimpin di setiap desa itu berkurang. Tetapi kalau tinjauan kita hari ini adalah tentang beban yang dipikulkan kepada kepala desa saat ini, memang itu juga bisa menjadi satu pertimbangan. Karena kita lihat bahwa beban di desa ini memang begitu luar biasa. Kalau kita lihat saat ini, di luar dari bagaimana mengembangkan desa, maka saat ini ada penumbuh kembangan misalnya badan usaha milik desa, ditambah lagi hari ini ada beban untuk menumbuhkan soko guru perekonomian desa itu melalui koperasi desa atau koperasi merah putih. Artinya kalau kita melihat, kita mengevaluasi misalnya berapa desa yang hari ini sudah mampu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga ekonomi di desa misalnya BUMDes tersebut. Maka kita akan melihatkan, mendapatkan gambaran itu persentasenya kemungkinan masih di bawah 10%. Artinya desa yang mampu untuk menumbuhkan BUMDes-nya sebagai pilar ekonomi di desa. Lantas kita lagi menambah beban lagi untuk desa saat ini untuk bisa menumbuhkan yang namanya koperasi desa Merah Putih yang hari ini sudah digagas dan akan dikembangkan. Nah, belum lagi persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan infrastruktur di desa, dan problematika yang berkenaan dengan persoalan keagrariaan juga hari ini mulai mengemuka di setiap desa. Nah, beban-beban yang seperti ini menurut kami menjadi menjadi beban yang luar biasa untuk setiap kepala desa saat ini untuk tampil, untuk maju sebagai putra-putra terbaik di desanya, untuk memajukan desanya. Jadi ini menjadi masukan juga baik para untuk penyelenggara, khususnya Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa, untuk bisa mengevaluasi sekaligus juga memberikan informasi dan pencerahan sosialisasi kepada masyarakat agar ukuran-ukuran kurangnya minat masyarakat untuk maju di dalam pemilihan kepala desa itu bisa kita upayakan agar tidak terjadi seperti ya di 2 desa ini. Itu gambarannya juga sebenarnya, kalau misalnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Syarif Ibnu, bahwa ini harus menjadi momentum untuk kita melakukan evaluasi juga. Kita harus juga melakukan kajian secara akademis untuk melihat, memotret sejauh mana sebenarnya perkembangan dinamika politik di setiap desa juga. Berdasarkan juga beban-beban yang tadi yang sudah kami sampaikan. Ya kan? Ini kalau dipikir-pikir antara menjadi kepala desa dengan misalnya menjadi masuk ke dunia politik, pasti orang lebih cenderung untuk masuk menjadi anggota DPR gitu. Kalau pertimbangan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjam tadi, ya kan, beban tugasnya tidak seberat seperti kepala desa, tapi misalnya insentif yang didapatkan dari pemerintah atau dari negara jauh lebih besar misalnya, ya kan. Nah, ini saya yakin juga ini akan bisa menjadi fenomena bagaimana calon-calon kepala desa nanti itu akan bisa hijrah nanti menjadi calon-calon legislatif. Ya, karena persoalan pertimbangan-pertimbangan tersebut, beban tugasnya begitu besar, tanggung jawabnya begitu besar, tetapi pertimbangan dari segi

0: insentif yang mereka terima juga itu hari ini itu sangat berkurang. Yang terakhir barangkali dari kami adalah pengurangan dana desa yang begitu signifikan juga sebenarnya ini juga satu problema sebenarnya. Jadi akan sangat sulit kita mendekatkan sistem pelayanan publik kita kepada masyarakat kalau misalnya dana desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa itu juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi sebagai seorang manajer di desa itu akan sangat sulit berimprovisasi untuk mengembangkan desanya, ya kan? Kalau persoalan dana insentif dari pemerintah pusat melalui dana desanya itu berkurang secara drastis. Hari ini yang dikelola oleh pemerintah desa ini kurang lebih hanya 350-an juta yang dari kurang lebih 800 sampai 1 miliar lebih per desanya. Begitu baik. Begitu signifikannya pengurangannya. Nah, sehingga ini juga barangkali yang menjadi semua ukuran-ukuran ini harus kita uji secara akademis. Jadi mungkin kita akan undang juga teman-teman dari perguruan tinggi, khususnya Fakultas Ilmu Sosial misalnya, dan Ilmu Politik, itu bisa melakukan kajian. Sehingga nanti dasar argumentasi kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh tentang penurunan minat misalnya, masyarakat untuk terjun di memimpin desa melalui pilkades itu juga bisa terjawab secara akademis.
1: Baik.
0: Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, Mbak Susi.
1: Baik, Pak Jemmy, saya langsung saja ke Pak Dr. Syahrir Ibnu. Kalau tadi disinggung terkait kajian akademis, kalau kemudian saat ini kita mau melakukan kajian begitu secara akademis, pandangan Pak Syahrir Ibnu seperti apa? Walaupun ini cuma dua begitu kata Pak Jemmy ya, tetapi ini berarti ada bibitnya yang kita tidak ingin terus berkembang pada tahapan pilkades berikutnya. Pak Syahrir, silakan.
2: Ya, baik. Pendengar Radio RRI dimanapun berada, Kadis PMD tadi cuma menanggapi dua hal tentang grus demokrasi. Grus demokrasi itu harus dipandang skala makro. Dan itu nyata bahwa demokrasi terjadi masalah kronis. Nah, masuk di bias desa. Pemahaman demokrasi itu harus dipandang dua aspek. Kalau aspek yang dibahas, didiskusikan, ini kan bicara ideal. Ideal itu seorang pemimpin lahir dan berkualitas kalau rakyatnya berkualitas. Nah, kalau rakyat tidak berkualitas, maka lahir pemimpin yang tidak berkualitas. Siklus itu yang namanya tergerus. Karena itulah idealnya, sebuah pergelutan lahirnya sebuah pemimpin, tingkat desa dan lain-lain, itu akan melahirkan rakyat yang cerdas. Tapi fenomenanya, rata-rata pemimpin yang lahir agak sulit menemukan itu karena kos tadi, pembacaan politik yang kita bahas, fenomena-fenomena tadi. Maka,

0: Itulah signal, elemen, ya, atau fenomena yang ditangkap oleh masyarakat dan memberi sinyal kepada kita terkait seluruhnya bahwa demokrasi itu harus berjalan secara efektif dan maksimal, terjadi perubahan. Itu harus dilakukan, sehingga proses pemberdayaan desa juga harus dilihat. Fakta menunjukkan di seluruh desa, di seluruh di negeri ini, mayoritas kepala daerah tertangkap penjara semua dengan dana yang besar karena tidak mampu mengelola persoalan administrasi. Jadi program yang saya anggap absurd, begitu ideal, tapi tidak ditunjang, ditopang dengan sumber daya di lapangan. Maka ini tidak ketemu, dana besar, masyarakat tidak mengerti pemahaman kebijakan dana yang begitu besar, masuk penjara semua. Artinya apa? Itulah ada grus yang dimaksud. Maka kotak kosong ini tidak boleh dipandang sebagai musuh kepala desa atau musuh calon tunggal. Itu harus dipandang bahwa demokrasi harus diperbaiki. Dua ini kalau ukuran statistik tidak ada masalah. Tapi kalau dua yang ditandai aspek sosial, voters, maka itu isyarat bahwa ada kronis-kronis yang perlu dikembangkan dan pemberdayaan secara simultan. Simultan yang disampaikan oleh Abang Jemmy tadi itu betul, bahwa harus sinkronisasi. Kebijakan pemerintah yang bagus harus ditangkap oleh masyarakat dengan bagus dengan sumber daya yang dia punya. Agar sinkron bahwa amanah undang-undang, kecerdasan rakyat betul-betul berjalan di lapangan.
1: Baik.
0: Nah, itu kerja kita saya kira yang lebih maksimal.
1: Baiklah. Kita sudah sampai di bagian akhir begitu ya. Kita tentu perlu menyimpulkan diskusi ini untuk menjadi referensi bagi masyarakat bagaimana tentu fenomena yang terjadi kota kosong di dua desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini kita tidak pandang sebagai demokrasi yang tidak sehat begitu ya. Tetapi ini sebuah fenomena yang bagaimana kemudian disampaikan oleh Pak Syahril bahwa kota kosong ini juga tidak boleh dipandang bahwa ini demokrasi apa yang tidak berjalan baik begitu ya Pak Syahril. Tetapi ini menjadi hal yang apa wajar jika kita kaitkan dengan kondisi yang dihadapi oleh setiap desa dengan begitu banyak beban, tetapi kemudian insentif ya bagi kepala desa yang minim. Nah, kita di bagian akhir, saya ingin memulai dari Pak Syamsu M. Saleh selaku Kepala Dinas PMD, apa yang menjadi closing statement Anda pada diskusi pagi ini? Silakan.
2: Terima kasih. Saya kira demokrasi di desa yang kita galakkan sekarang atau yang kita laksanakan sekarang ini sebuah pembelajaran atau fakta empiris yang kita lihat bahwa sependapat dengan Pak Dokter bahwa secara sosial kita tinjau bahwa ini tentu ada masalah di situ. Tapi kalau kita bicara secara statistik maka tentu juga tidak mengatakan bahwa ini adalah pencapaian yang paling terendah di dalam kegiatan pesta demokrasi kita. Yang intinya sekarang ini bahwa kita perlu ada kolaborasi berkaitan dengan pembinaan demokrasi di tingkat desa sehingga melahirkan sebuah kader atau masyarakat yang memiliki kecerdasan di dalam hal memperlakukan di desa itu sebagai komunitas masyarakat sosial untuk bisa berdemokrasi dan bisa mewujudkan kebebasan berpendapat di situ. Maka kita akan menemukan struktur masyarakat yang lebih peduli kepada desanya dan kemudian kita akan bisa mendapatkan di situ nanti pemimpin-pemimpin yang bagus. Nah, kapan kita mulai? Tentu mulai dari sekarang ini kita melihat faktanya bahwa ada di antara 44 desa itu memiliki hanya calon tunggal. Nah, karena ini menjadi bagian daripada tanggung jawab kita secara bersama untuk mengawal demokrasi secara terus menerus sehingga kita akan lebih mapan dalam hal demokrasi di desa. Dan kemudian pada akhir ini juga saya berharap dalam kegiatan pesta demokrasi ini di desa tentu ini perlu dijaga ketentraman ketertiban di desa. Boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tetapi kita mesti menjaga semangat gotong royong kita sebagai mana amanah Bapak Bupati kita bahwa semangat gotong royong itu penting untuk kita hidupkan di tengah-tengah desa sebagai sikap atau sebagai karakteristik dasar masyarakat yang ada di Indonesia. Sekira itu menjadi statement closing saya. Salam sama Pak Dokter, sehat selalu Pak Syahril Ibnu, Pak Jemmy Yusuf, salam dan sehat selalu kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli selama memasuki hari-hari tenang menuju pencoblosan tanggal 22 Juli 2026 melahirkan pemimpin yang berintegritas, desa maju dan mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Syamsu, sebelum di closing gitu Pak ya, nanti saya juga akan minta statement akhir dari narasumber yang lain terkait dengan pendapatan kepala desa, akankah ini menjadi kajian dari PMD Toli-Toli Pak?

0: Oh, tadi mendengarkan ya, masukan dari Pak Sekcam.
1: Saya kira ini menarik, memang harus kita gabungkan berbagai aspek untuk bisa mendapatkan, karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu 1x24 jam memberikan pelayanan, karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Kapan dia memiliki kebutuhan, hari itu harus dia datangi kepada pemerintah desa. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, ya tentu ini tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus. Karena tidak semudah membalik telapak tangan. Kondisi desa kita bukan hanya desa di Kabupaten Toli-Toli, tetapi kita melihat secara keseluruhan dari seluruh kondisi desa yang ada di Indonesia ini. Jadi pendapatan asli desa itu untuk wilayah Toli-Toli masih kecil kemungkinan. Ada ruang untuk bisa mendapatkan, tetapi perlu pendampingan. Misalnya BUMDES, Koperasi Desa Merah Putih kan kita juga belum tahu seperti apa arahnya. Tapi kita harap ini akan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan di desa. Mudah-mudahan ini bisa akan menjadi sebuah instrumen untuk meningkatkan ekonomi desa. Dan bisa berimplikasi pada peningkatan pendapatan pengelola, penyelenggara pemerintah desa, BPD, kepala desa, dan perangkat desa. Baik. Ini penting.
0: Kira. Baik, saya ke Pak Sekcam, silakan Pak, closing akhir agar menjadi kajian, ini disampaikan saja Pak, banyak-banyak tidak apa-apa begitu ya, silakan.
2: Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, maupun Pak Dokter, maupun Pak Jamie, saya sependapat dengan itu. Hanya terus terang kalau kami di kecamatan itu melihat, ini rasa takut sebenarnya yang banyak ini oleh calon-calon para kades ini dengan banyaknya yang terlibat masalah hukum. Ya, dengan yang saya sampaikan tadi itu, dengan pendapatan yang rendah, dengan waktu yang 24 jam bahkan tidak cukup.
1: Iya.
2: Nah, untuk tidak terjadi, karena tahun depan ini di Kecamatan Galang ada 8 lagi.
1: 8 lagi.
2: 8 lagi yang akan melaksanakan pilih kades serentak. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi seperti yang sekarang, seperti Desa Lantapan hanya terdapat satu calon. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan warga Kecamatan Galang yang akan melaksanakan tahun depan bisa mendengar, supaya bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjadi calon untuk tahun depan. Ya, supaya tidak lagi yang seperti ini. Kalau banyak calon kan banyak pilihan.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Barangkali yang terakhir kepada warga Desa Tinigi, Desa Sabah maupun Desa Lantapan khususnya, gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya di tanggal 22 Juni 2024, 26. Insya Allah pemimpin amanah membawa desa berkah, sukseskan pilkades serentak, jaga persatuan dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, ini kalau goalnya adalah pengabdian, gaji berapa saja tidak masalah ya, tapi dengan kondisi ekonomi sekarang pasti berpikir juga nih Pak Sekcam ya. Saya ke Pak Jamie, silakan Pak Jamie closing statementnya, nanti akan ditutup oleh Pak Dr. Syahrir Ibnu. Silakan Pak Jamie.
3: Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Jadi pada prinsipnya begini, untuk melahirkan kepemimpinan di setiap desa itu, di tengah efisiensi anggaran saat ini itu kita tetap masih mengalokasikan anggaran. Artinya apa? Kita sangat berharap implementasi dari sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa? Bahwa proses demokrasi di desa sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu harus terimplementasikan dengan baik. Sehingga kita sangat berharap di dalam proses politik yang terjadi di desa, kita mampu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin desa yang punya visi bagaimana mereka bisa untuk membangun desanya. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah, ini bukan hanya fenomena mungkin di Kabupaten Toli-Toli, ini juga mungkin masukan secara nasional. Bagaimana takutnya kalau misalnya aturan begitu membatasi dari setiap kepala desa ketika mereka mau mengembangkan desanya, maka takutnya putra-putra terbaik yang ada di desa itu akan berakhir di jeruji besi. Atau hotel Fordeo. Nah, sehingga yang kita butuhkan hari ini adalah mengevaluasi juga perangkat-perangkat yang membatasi mereka, sehingga memberikan ruang-ruang kepada mereka untuk bisa mengembangkan desanya. Jangan sedikit-sedikit kita tangkapi mereka, para kepala desa, akhirnya kita mengalami krisis orang-orang baik di desa nanti. Seperti itu. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, harapan-harapan kami kepada seluruh masyarakat desa. Ada 44 desa yang akan melaksanakan pilkades. Gunakan hak pilih kalian, masyarakat, untuk memilih calon-calon terbaik di setiap desa, sehingga ada ekspektasi, ada harapan untuk bisa mengembangkan dan memajukan desa yang ada di Kabupaten Teritori. Demikian barangkali salam taksim kami kepada seluruh narasumber, Pak Dr. Saril, Pak Kades PMD, Pak Sekcam Galang, dan Mbak Santi. Salam taksim kami.
0: Terima kasih Pak Jemi. Saya langsung terakhir Pak Syahril Ibnu, silakan ditutup diskusi kita pagi ini. Apa yang ingin disampaikan di bagian akhir?
4: Baik. Jadi sebagai closing statement pertama, jadi kotak kosong sebetulnya bukan masalah utama, tapi mendorong bagaimana upaya lahirnya demokrasi sampai di tingkat desa lebih sehat. Lahirnya pemimpin itu tidak menjadi Pandora. Jadi esensi sumber daya, inovasi, kreativitas yang disampaikan camat, PMD dengan Abang Jemi itu dilihat dari tiga aspek social movement. Social movement itu tiga tingkatan dalam membangun sebuah inovasi. Satu, ada orang diberikan gambaran dengan program. Ada orang yang diberi program tapi dibatasi. Tapi ada orang diberi ruang kebebasan tapi bertanggung jawab. Rata-rata social movement pengembangan sebuah perubahan inovasi itu dibutuhkan tadi keluasan untuk berinovasi dalam mengembangkan sebuah karya kreativitas. Itu yang harus dibuat. Lalu kemudian kedua, kontestasi kades pemilihan kepala desa ini masyarakat harus disadarkan secara substantif bahwa tidak berada dalam ruang menang kalah. Tapi proses itu adalah bagaimana menyalurkan aspirasi untuk mendorong yang terbaik, pemimpin yang terbaik, mengabaikan subjektivitas, kepentingan kelompok pribadi, demi sebuah perubahan yang besar. Saya kira itu yang harus diperhatikan.
0: Baiklah. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dr. Syahril Ibnu, selaku akademisi, Pak Samsu sebagai Kepala Dinas PMD. Pak Yunus Alwi, terima kasih banyak. Pak Jemi Yusuf juga terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi referensi begitu ya, ke depan kebijakannya akan seperti apa, dan pastinya semoga Pilkades hari Rabu nanti ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan tutup diskusi pagi ini. Pendengar, keberadaan calon tunggal dalam Pilkades Kabupaten Toli-Toli menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari hadirnya kompetisi yang sehat dan partisipasi masyarakat. Mekanisme kotak kosong merupakan hak konstitusional pemilih untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang ada. Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah keberadaan calon tunggal, melainkan bagaimana seluruh pihak mampu menciptakan iklim politik desa yang lebih terbuka, kemudian mendorong lahirnya lebih banyak calon yang berkualitas, serta memastikan Pilkades benar-benar menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat. Mungkin seperti itu ya Bapak-Bapak, dan kita berharap bisa berjalan dengan sukses pada hari Rabu nanti. Saya Susantia Katapa, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Faktanya, perhitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat perhitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun, muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Kenapa satu hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seiring berjalannya waktu, Cuttenbud mengalami beberapa

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakurat.
9: Karena informasi dan inspirasi Cruz 1.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua, menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dari Puncak Kabinuang inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Mei Kebahtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya untuk hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, kembali menemani Anda pendengar dan tentunya untuk saat ini kita di program acara Halo RRI. Program acara Halo RRI tentunya kami buka ruang untuk pendengar semuanya yang mungkin ingin menyampaikan berbagai aspirasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965 untuk program Halo RRI. Ya, program Halo RRI tentunya membuka ruang untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar tentang pelayanan publik. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Silakan pendengar yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, tentunya ini memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda di dalam kehidupannya tentang pelayanan publik, pelayanan pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, kami buka di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Baik, bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda pendengar. Tentunya saya ucapkan selamat melakukan berbagai aktivitas Anda yang saat ini sudah melakukan aktivitas, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Mungkin masih rada-rada ngantuk sedikit ya, karena sempat begadang sampai jam 6 kalau tidak salah ya. Dan akhirnya tidak sia-sia bagi pendukung Spanyol yang tidak tidur dari jam 2 malam. Oke, deh pendengar, kita di program acara Halo RRI membuka ruang untuk Anda. Tentunya di 0853-4383-1230, 0821-9483-0965.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teratur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di program acara Halo RRI, tentunya kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, pendengar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, keamanan, dan juga pertahanan. Silakan pendengar, Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, Anda bisa gabung di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Di program Halo RRI tentunya kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber. Silakan pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, ini adalah ruang yang kami berikan untuk Anda menyampaikan unek-unek Anda tentang pelayanan publik dalam kehidupan kita sehari-hari ya pendengar. Apapun kejadian yang terjadi di seputaran tempat tinggal Anda atau mungkin di mana saja, Anda bisa menyampaikan aspirasinya. Baik, coba saya terima penelpon. Halo RRI. Ya, halo RRI.
5: Halo RRI, Mbak Meike Bahtiar.
4: Halo, ini adalah pendengar setia di Halo RRI. Iya, Bung Emang ya?
5: Iya.
4: Iya, Emang, aspirasi ya, apa yang ingin sekali, disampaikan ini Emang?
5: Ini begini Mbak Meike, ini saya mau tuntut janji yang dijanjikan terus ini yang ada di jalan zona.

0: di Nopi. Ini sudah mau habis ini setengah tahun, Mbak Meike. Ini lampu jalan di jalan zona ini belum ada diaktifkan ini, Mbak Meike. Ini bagaimana ini?
1: Dari bulan apa itu dijanjinya?
0: Sudah bosan kita kasih tahu ke... ini dijanjikan mulai dari bulan Januari, habis Januari, Maret. Habis Maret, Juni. Ini sudah Juli, sudah tanggal 20. Ini belum ada di... aktifkan ini lampu jalan di jalan zona Nopi.
1: Oke, jadi emang ini menagih janji ya?
0: Iya, cuma orang bilang ini janji mutaroe saja ini, Bu Meike.
1: Mungkin ada aspirasi ada. Lain emang selain lampu jalan ini kami sudah catat. Anda,
0: Mbak Meike, ini masalahnya begini, Mbak Meike. Ini jalan Trans Sulawesi, kok masa kita dikalah dengan Buol? Buol saja satu minggu orang kasih informasi, langsung minggu depannya langsung diaktifkan.
1: Wah.
0: Kita di Toli-Toli ini sudah setengah tahun ini nyampaikan, tidak ada respon-respon ini.
1: Baik.
0: Cuma alasan setiap ditelepon dari Halo LRI bilang tidak ada anggaran. Terus anggaran kita mau tanya, listrik yang tiap bulan kita bayar ini anggarannya larinya kemana itu, Mbak Meike?
1: Oke deh.
0: Itu yang kita mau tanyakan, kalau tidak ada anggaran. Berarti kalau tidak ada anggaran, berarti tidak ada orang bayar listrik. Ini tiap bulan orang masyarakat semua bayar listrik ini. Masa tidak ada anggaran itu lari kemana dia punya pajak gitu?
1: Betul, betul. Nanti kami minta penjelasan dari pihak terkait ya.
0: Saya kalau belum selesai ini pertanyaan ini, Mbak Meike, saya akan bahas terus ini.
1: Okay.
0: Kalau memang belum bisa ditoli-toli, saya akan... Hari Rabu saya masuk di RRI Palu, saya mau kasih tahu orang dinas perhubungan Palu ini masuk di RRI Palu.
1: Oke, baik, kalau emang.
0: Kita, masyarakat cukup sabar ini, Mbak Meike, cuma janji terus. Tidak ada pernah di tangani ini lampu jalan ini.
1: Ya.
0: Ya, saya kira itu saja, Mbak Meike.
1: Oke.
0: Makasih, selamat siang.
1: Selamat siang, kurek sumangat. Oke, Emang di Nopi ya, yang sudah menyampaikan aspirasinya. Emang ini sudah beberapa kali ya, dari bulan Januari katanya dijanjikan ini, sampai dengan bulan Juli tidak ada penerangan juga di Jalan Zona Nopi. Baik, terima kasih Emang yang sudah ikut bergabung di Halo RRI. Pendengar yang juga ingin ikut bergabung, silahkan kami buka di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Kalau tadi Emang menyampaikan aspirasi tentang penerangan jalan ya, lampu jalan, bagaimana dengan Anda pendengar? Aspirasi apa yang ingin Anda sampaikan agar dijawab langsung oleh pemerintah? Dari instansi terkait. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda di program Halo RRI. Tentunya Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, kami buka di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Iya, kalau tadi juga karena kita saat ini juga live di TikTok ya pendengar, ada juga tadi penonton TikTok yang menyampaikan aspirasi tentang bagaimana itu mobil yang angkutannya full. Jangan cuma ditegur tapi dikasih sanksi juga. Oke, terima kasih. Dan kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten ya untuk menjawab langsung aspirasi yang sudah disampaikan oleh Emang. Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah Programa 1. RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih di program Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini bersama saya, Michael Bahtiar. Pendengar, program Halo RRI tentunya membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, sosial, keamanan dan juga pertahanan. Silakan pendengar, Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan bergabung menyampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 atau di nomor telepon 0821-9483-0965. Iya, masih tadi terkait tentang ini ya, yang ikut bergabung juga di TikTok menyampaikan aspirasi tentang bagaimana soal mobil yang muatannya banyak ya, over bagasi, apakah ini hanya teguran atau diberikan sanksi. Hari ini ditegur, besoknya dibikin lagi sama driver katanya. Harus ada sanksi dari Olamba ya. Olamba mungkin bisa juga langsung ikut bergabung di via telepon di nomor telepon kami 0853-4383-1230 atau bisa juga di 0821-9483-0965 ya. Untuk Olamba bisa ikut bergabung di via telepon yang ingin menyampaikan aspirasinya ya, supaya bisa langsung berbicara di RRI dan kami nanti akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab langsung aspirasi Anda. Baik pendengar, masih di program Halo RRI tentunya. Yang mungkin banyak unek-unek yang ingin disampaikan kepada pemerintah ya, tentang layanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Apa yang ingin Anda sampaikan pendengar? Dan Halo RRI membuka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi tersebut dan kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab langsung aspirasi Anda. Dan rekan saya, iya rekan saya Ahmad Mukadas saat ini sudah menghubungi Bapak Ahyar Tauhid selaku Lurah Nalu. Baik, assalamualaikum Pak Ahyar Tauhid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita di program acara Halo RRI ini Pak Ahyar tentunya ya, membuka ya, ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. Dan tadi sudah ada ya, masyarakat dari Kelurahan Nopi ya? Tadi kalau tidak salah
2: Nalu.
1: Itu oh Nalu ya, Kelurahan ya, Nalu. Nalu Bung ya. Emang ini ya, ini aspirasi yang sudah beberapa kali disampaikan tentang penerangan jalan. Mungkin sedikit yang ingin Bapak Ahyar sampaikan soal ini, silakan.
2: Nah, jadi pertama untuk di jadi beberapa waktu lalu.
1: Iya, baik. Halo Pak Ahyar. Halo.
2: Yang dari.
1: Iya, halo.
2: Ya, itu sudah disampaikan kemarin. Sudah.
1: Baik.
2: Dan menurut mereka. Tapi saya tidak tahu. Belum ada lagi informasi. Kenapa. Apakah mungkin pengaruh efisiensi anggaran
1: Ya, halo Pak Ahyar, kami mohon maaf, mungkin Pak Ahyar bisa bergeser sedikit posisinya karena penerimaan kami terputus-putus suaranya, Pak Ahyar.
2: Oke, boleh sekarang?
1: Iya, boleh, silakan.
2: Ini pertama harus diketahui bahwa itu kewenangan untuk penerangan jalan itu ada di Dinas Perhubungan. Nah, kemarin sudah kita sama-sama ketemu di RRI dan mereka sudah sampaikan untuk jalur ruas jalan zona antara Nalu sama Nolus itu memang sudah diprogram untuk dipasang lampu jalan. Mm-hmm.
1: Terus? Halo?
2: Halo?
1: Iya, silakan Pak.
2: Nah, saya juga beberapa informasi sampai sekarang belum dipasang tuh ruas jalan itu. Padahal sudah lalu lewat dialog.
1: Ya, halo Pak Ahyar.
2: Iya.
1: Iya. Jadi jadi informasi ya selanjutnya ini belum diketahui seperti apa ya Pak Ahyar?
2: Belum. Ya, boleh kemudian mungkin dikonfirmasi ke Dinas Perhubungan karena mereka lalu sudah sampaikan lewat dialog di RRI saya hadir dengan Wakil Dinas Perhubungan mereka.
1: Ya, halo.
2: Ya, langsung.
1: Iya. Ya. Halo Pak Ahyar, kalau tadi kata Emang ini masyarakat hanya dijanji-janji terus ini Pak Ahyar. Bagaimana menanggapi ini Pak Ahyar?
2: Ya, jadi kan begini Bu, ini kan kita harus bicara soal kewenangan. Hmm. Itu kewenangannya Dinas Perhubungan. Hmm. Jadi sampai hari ini belum terrealisasi, kita tidak tahu apa alasannya. Yang jelas mereka sudah programkan itu untuk pemasangan lampu jalan di ruas jalan zona antara Nalu seperti itu. Nanti kami coba konfirmasi ulang ke Dinas Perhubungan seperti apa kendalanya, kenapa belum terpasang sampai saat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Lurah Nalu, Pak Ahyar Tauhid ya untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Ahyar Tauhid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kami sudah mencoba menghubungi dari pihak perhubungan ya pendengar, tapi sampai saat ini belum ada jawaban ya dari rekan-rekan atau bapak-bapak atau teman-teman kita yang ada di instansi Dinas Perhubungan. Jadi kami tadi mencoba menghubungi Lurah Nalu untuk mencari informasi sebenarnya seperti apa. Dan ternyata hingga saat ini belum ada informasi kelanjutannya kenapa sampai saat ini belum ada pemasangan lampu ya penerangan jalan di area zona Nopi. Baik, terima kasih untuk tadi Emang sudah memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, dan kami akan kembali mencoba narasumber yang berkompeten ya dari Dinas Perhubungan untuk menjawab langsung aspirasi yang sudah disampaikan. Pendengar yang juga ingin ikut menyampaikan aspirasi, silakan sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin sudah sibuk ya di instansi pemerintah juga swasta, kalau tadi subuh jagoannya kalah bukan berarti Anda harus loyo lemah juga ya dalam melakukan aktivitas hari ini. Tapi Anda harus tetap bersemangat karena tanggung jawab Anda adalah di tempat Anda bekerja. Baik pendengar, kita masih di program acara Halo RRI. Kami masih membuka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Halo RRI untuk suasana siang hari ini, pendengar. Tentunya program Halo RRI kami buka untuk memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda, pendengar, tentang pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan juga pertahanan. Silakan pendengar, kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Oke, pendengar, iya, sudah ada penelpon untuk siang hari ini dari Pak Kendi di Nalu. Baik, assalamualaikum Pak Kendi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mika Bahtiar.
1: Iya, Pak Kendi, aspirasi apa ini yang ingin Pak Kendi sampaikan?
2: Terima kasih, Ibu Mika. Ini kan baru saja dimulai tanggal 13, awalnya itu mulai pelajaran baru. Tahun ajaran baru. Dan ada istilahnya SPMB kalau nggak salah. Sistem penerimaan murid baru dan berlaku zonasi. Ya kan? Tapi saya tidak, saya kurang ngerti seperti apa zonasinya. Tapi banyak saya lihat Ibu Mika sekolah nyaris tidak mendapatkan murid. Ya kan? Nah, itu bagaimana? Gimana zonasinya? Bagaimana yang dapat zonasi? Bisakah orang dari kelurahan baru, manakala ada SMA itu, pergi mendaftar di Tambun sana? Nah, mungkin seperti itu ya.
1: Iya.
2: Atau mungkinkah orang kecamatan Baulan mendaftar di Ogoh Tua sana, atau orang gak tua yang mendaftar di Baulan sini? Mungkin seperti itu
1: pemahaman. Iya, Pak Kendi, di mana sekolah yang tidak mendapatkan murid baru ini, Pak Kendi?
2: Mulai dari SD, SMP, SMA. Kasus contoh SMA Cokro di Lonti itu.
1: Oh, ya, jadi kami minta fokus ke sekolah mana ya?
2: SMA Cokro.
1: SMA Cokro, kemudian
2: SD itu ada beberapa SD terutama di pelosok-pelosok daerah tertinggal. Kayak di Kecamatan Ogode, di Janja, apa di Lapasi, di Ogode itu. Ya, kasus contoh di Diora. Artinya banyak cuma dapat 5, 6 terima siswa SD, SMP. Dan itu saya lihat seperti itu. Dan cuma saya ikuti juga di CIPI ya. Bukan cuma berlaku di Toto ya, hampir seluruh Indonesia. Jadi saya kurang ngerti apakah lebih banyak sekolah ketimbang murid yang mendaftar. Artinya tidak berimbang. Saya minta dari pemerintah tolong mohon penjelasannya. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Apakah memang populasi manusia berkurang ketimbang sekolah yang berkembang apa pesat apa pembangunannya sampai kekurangan murid? Kalau di kota sih mungkin iya, ya kan?
1: Apa mungkin karena mereka ini banyak daftarnya di kota seperti itu, Pak Kendi?
2: Iya, bisa jadi karena mungkin masih ada sistem apa sekolah favorit, ya kan? Tapi ini yang paling piawai menjawab ini Pak Usman Taba, tapi namun beliau sudah pensiun, kita hormati lah. saya favoritkan boleh itu. Tapi mungkin pemerintah terkait baru juga kadisnya kan sekarang masih PLT ya kalau tidak salah. Jadi mau dari pemerintah bisa memberi solusi seperti apa. Kalau bisa ditutup saja sekolah itu, supaya ada sekolah dan honor-honor itu dapat gaji dari bos. Pikir begitu, Bu Ece, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi sudah menyampaikan aspirasinya ini terkait tentang penerimaan siswa baru ya. Tahun ajaran baru dan ini katanya berlaku zonasi dan banyak sekolah tidak mendapatkan murid, seperti itu mungkin ya. Yang nyaris tidak mendapatkan murid, contohnya di SMA Cokro Aminoto yang tidak mendapatkan murid baru, juga di SD-SD di pelosok atau daerah tertinggal. Kalau di kota mungkin iya ya, tapi kalau di desa bagaimana? Kalau di kota mungkin karena ada sekolah-sekolah favorit. Apakah ini mereka yang mendaftarnya di sekolah-sekolah favorit sehingga di SMA-SMA seperti Cokro Aminoto, SD di pelosok ini tidak ada siswa seperti itu. Nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang tentunya akan menjawab langsung aspirasi dari Pak Kendi. Dan pendengar, pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya Anda yang juga ingin ikut menyampaikan aspirasi Anda, silahkan kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Baik, kami akan coba menghubungi narasumber yang terkait ya. Ini tentang aspirasi yang disampaikan oleh Pak Kendi.

Iya, pendengar, sebuah lagu dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Ini siapa yang pergi tengah malam pulang pagi tadi tapi jagoannya kalah ya? Ini dapat marah di rumah ini. Oke, pendengar, masih kita di program acara Halo RRI, dan tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, pendengar. Dan ini ada yang juga ikut berkomentar di TikTok ya, kami dari Toli-Toli Utara. Oh, bukan berkomentar ya. Minta lagu Mati Lampu karena tiap malam kampung kami mati lampu terus ya di Toli-Toli Utara. Kenapa tiap malam mati lampu di sana Toli-Toli Utara? Apa lampunya menyala cuma sampai jam 6 petang? Di sana siapa ya? Iqdam. Selamat siang. Salam kenal dari Buol. Salam kenal balik ANLD ya. Terima kasih sudah menyaksikan program Halo RRI untuk siang hari ini. Dan pendengar, kami khususnya untuk Pak Kendi ya, kami sudah coba menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Toli-Toli, tapi nomor Kadisnya tidak aktif, dan kami sudah menghubungi PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Toli-Toli juga mungkin saat ini lagi sibuk karena telepon kami tidak diangkat karena alasan rapat ya, sedang rapat, sedang sibuk. Ini hari Senin awal minggu, banyak pekerjaan yang dilakukan ya, karena setiap minggu pasti hari Senin ini adalah hari yang padat. Mungkin mereka lagi sibuk melakukan aktivitas. Pak Kendi, kami tampung pertanyaan atau aspirasi Pak Kendi, dan hari Rabu coba nanti Pak Kendi bisa ikut bergabung kembali menyampaikan aspirasinya. Dan kami ucapkan terima kasih pendengar yang juga sudah ikut menyampaikan aspirasi ya. Ada Emang juga tadi di Nopi. Emang, penjelasan dari Lurah Nalu mengatakan bahwa ini sudah dibicarakan tapi juga sampai saat ini belum ada informasi kelanjutannya. Nanti coba kita akan menghubungi kembali narasumber yang berkompeten di hari Rabu, program acara yang sama yaitu Halo RRI. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di TikTok RRI Toli-Toli, dan tadi juga sudah menyampaikan aspirasi tentang muatan mobil yang full. Apakah ini cuma ditegur tidak mendapatkan sanksi? Kalau boleh nanti ketika menyampaikan aspirasi Anda bisa ikut bergabung ya di line telepon kami, sehingga kami bisa menghubungi narasumber yang berkompeten. Jadi Anda yang menyaksikan kami di TikTok, jika ingin ikut memberikan aspirasinya, Anda bisa ikut bergabung di via telepon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami di program Halo RRI. Saya Mei Kebahtiar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang terus mendengarkan sambil melakukan berbagai aktivitasnya, semoga tetap terus bersemangat, kami ucapkan untuk Anda. Ya, pendengar, akademisi Universitas Tadulako Palu Iketut Suhendra mengungkapkan gempa yang terjadi berulang kali melalui rangkaian gempa susulan berpotensi menurunkan kekuatan struktur bangunan, meskipun kerusakan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Karena itu, pemeriksaan teknis dinilai penting untuk memastikan tingkat keamanan bangunan yang masih digunakan masyarakat. Suhendra juga meminta adanya penguatan regulasi pembangunan hunian dan fasilitas publik tahan gempa di Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah Sulawesi Tengah berada di kawasan sesar aktif yang memiliki potensi gempa cukup tinggi, sehingga diperlukan standar konstruksi yang lebih ketat guna meminimalkan resiko kerusakan dan melindungi keselamatan warga. Pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat menyusun long angka prioritas untuk memastikan keselamatan masyarakat dengan menetapkan regulasi struktur bangunan tahan gempa. Regulasi terkait hal ini, perlu segera didorong mengingat aktivitas kegempaan yang mulai mengalami peningkatan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin juga sibuk di jalan raya, tetap berhati-hati melakukan aktivitas di jalan raya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya selalu mengontrol kecepatan kelajuan kendaraan Anda.
7: Setiap saat semua orang hari ini itu adalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, dan tentunya masih terus bersama saya Meike Bachtiar. Yang lagi sibuk di instansi pemerintah juga swasta, semoga tetap terus bersemangat. Dan juga untuk Anda yang melakukan aktivitas di jalan raya, yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga lekas sembuh untuk Anda. Apa kabar yang berada di luar kota Toli-Toli juga semuanya? Selamat siang, selamat melakukan aktivitas.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal, pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun, di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferrer.

0: Pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: kulit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
1: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
0: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat bola gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
2: Di Supri ya namanya.
3: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya
2: nih kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
0: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
4: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
3: Iya, luar biasa. Benar, Argentina.
4: Ya.
0: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat bola gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton

0: barang semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
1: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah berita kehilangan. Berita kehilangan berasal dari Rina Merina, alamat Jalan Melati nomor 8, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baulan. Berita kehilangan ditujukan untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Isi pengumuman berita kehilangan: telah tercecer sejumlah dokumen BPKB sepeda motor merek Honda warna biru tahun pembuatan 2021 atas nama Rina Merina. Dokumen tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di rumah pada bulan Oktober tahun 2025. Bagi yang menemukan, mohon kiranya dapat mengembalikan kepada saudara yang bersangkutan Rina Merina dengan nomor telepon 0822-9227-1726 atau diantar ke kantor LPP RRI Toli-Toli, Jalan Radio Kabinuang Puncak, nomor 93, Toli-Toli. Baik, pendengar, demikian sebuah berita kehilangan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Istriku.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beristirahat siang. Kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sambil mendengarkan siaran Pro 1. Kita di program Zona Musik Indonesia, pendengar, karena waktu yang tidak banyak, jadi kita tinggal kirim-kirim salam ya untuk Zona Musik Indonesia. Saya langsung terima penelpon yang pertama. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Mbak Ani.
1: Dengan Mbak Meike ini.
2: Oh, Mbak
1: Mei. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Mei.
1: Baik, Ibu Fatima di Ogomoli, silakan mau kirim-kirim salam.
2: Ada Adin, Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, ada Haja Eli, ada Farawi dan Rowi, Masmi di Pinigi, Rahma dan Serdi di Lakatan, Hamsa dan Rusdin di Kampung Wol, Ani dan Sumanti di Malangga, ada Bunda Ama, ada Gebi, Marna, Gita, Pasya, dan semua sama tanpa terkecuali Mbak Mei. Mbak Mei sehat bersama keluarga. Terima
1: Amin.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatima di Ogomoli. Saya lanjut. Halo. Terputus, Anda bisa coba lagi, pendengar. Halo Zona Musik Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Meike.
1: Waalaikumsalam. Ciri-ciri kalah jagoannya tadi pagi ini. Kalau begini menang, masih juga mengantuk ini. Masih mengantuk.
3: Menang saya.
1: Kalau menang kenapa ini suara pelayu sekali ini, Lois?
3: Orang setengah tujuh.
1: Oh begitu, baru bangun tidur atau belum tidur?
3: Baru mau start tidur. Adanya Mbak Meike lah. Ambil HP dulu.
1: Oke, langsung kirim-kirim salam untuk semuanya, teman-teman pencinta Argentina juga ya. Boleh.
3: Ya, selamat siang juga Mbak Gaby, apa kabar? Siar dan semuanya aja. Mbak Meike, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Lois, selamat beristirahat siang ya. Tidur yang nyenyak siang hari ini. Oke, terima kasih. Dan Anda yang juga ingin ikut bergabung di Zona Musik Indonesia, kita kirim-kirim salam untuk semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli. Saya lanjut lagi. Halo Zona Musik Indonesia.
4: Halo Zona Musik Indonesia.
1: Aduh, ini ya, ini yang kentara sekali kalah di pejagoan ini. Antara mengantuk ini dengan Mbak Gaby ini ya.
4: Iya.
1: Bagaimana ini, Mbak Gaby mengantuk atau apa ini Mbak Gaby?
4: Habis tidur saya.
1: Oh, baru bangun tidur.
4: Iya.
1: Oke deh Mbak Gaby, silakan kirim-kirim salam untuk semua pendengar Pro 1.
4: Ada Fatima, ada Lois, kabar baik Lois. Ada Mas Tiara, ada Bunda Ama, semua-semua pendengar Pro 1. Depannya Masia buat adik Beike.
1: Siap kakak.
4: Semoga semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Saya ingat lagi di Pro 2. Makasih Mbak Mei.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Gaby di Lalos. Baru bangun tidur pasti perasaan enak ya. Mbak Gaby langsung makan, abis itu nyantai di bawah pohon, merasakan angin sepoi-sepoi sambil makan apa ya yang enak dimakan panas, di cuaca panas seperti ini ya. Oke, masih lanjut terus di Zona Musik Indonesia. Halo Zona Musik Indonesia.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Rawi ya?
5: Pak Rawi di sini.
1: Oke deh, Pak Rawi jagoannya menang atau kalah tadi Pak Rawi?
5: Menyala Spanyol.
1: Menyala Spanyol, iya Pak
5: menyala
1: Rawi.
5: Menyala bajunya Spanyol. Argentina juga menyala kartu merah.
1: Silakan Pak Rawi mau kirim-kirim salam untuk semuanya.
5: Halo Pak Sahman. Tidak boleh lagu?
1: Lagu ini kayaknya disiapkan saja karena waktu yang tidak mencukupi.
5: Oke,
1: ini Pak Rawi.
5: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rawi sudah ikut bergabung. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia. Hello. Oh, terputus. Iya, bisa dicoba lagi pendengar 0853-4383-1230. Halo, Zona Musik Indonesia.
0: Halo, Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Maike.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
0: Dela, Mbak Rahma di Lakatan, Mbak Maike.
1: Mbak Rahma di Lakatan?
0: Iya, oh, sekali.
1: Iya, silakan. Mau kirim-kirim salam untuk semua pendengar.
0: Mau menyapa dulu, ada selalu sana, semua selalu. Ada Bunda Ama, ada Haji Ali juga di sana, semoga selalu.
1: Amin.
0: Ada Kak Gebi, Kak Masyara, ada Fatimas, Manti, Priman, Rusdin, Rusdin menang Spanyol.
1: Iya, menyala Spanyol.
0: Menyala
1: Famos.
0: Spanyol, Rusdin. Semangat Rusdin. Ada juga Kak Masmi, Sherly. Ada di Perimotong sana, ada Badu, ada Adin, ada Irman juga, dan semua-semua yang buat SCK ucapannya. Selamat siang buat Memeke, setelah bersama keluarga di rumah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Mbak Rahma di Lakatan, saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia. Halo.
6: Halo juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nonton bola tadi ini?
6: Halo.
1: Halo.
6: Mabicu suarana, apa di back radio
1: eh? Kecilkan. Iya, Bung Masiara.
6: Apalagi banyak kendaraan lewat, gak didengar.
1: Halo.
6: Halo.
1: Iya, halo, Bung Masiara.
6: Iya.
1: Nonton bola tadi, Bung Masiara?
6: Ah, tidak suka saya nonton bola.
1: Kalau begitu
6: kalau
1: langsung.
6: Kalau nonton bola, tidak suka.
1: Oke, kalau begitu langsung kirim-kirim salam untuk semua pendengar.
6: Satu lagu.
1: Capu nih.
6: Formati di lagu
1: Formati.
6: Mati
1: nah, nanti pi, nanti pi prodanggo.
6: Ya, kirim. Iya. Ada Gaby tadi, terima kasih. Ada Fatima, ada Rahma. Ada juga Roy di sini, ada juga Pak Pasha, apa kabarnya? Apakah sehat-sehat, bos? Ada juga Pak Rawe tadi, Pak Rawe. Bagaimana Pak Rawe? Apakah sudah ada pendamping hidup?
1: Iya.
6: Jangan cuma jomblo terus. Ya, itu aja, oke? Okay? Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bung Masiara. Masih ada? Halo, Zona Musik Indonesia? Iya. Oke deh, terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Nanti bisa request lagu di Pro Dangdut ya, pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro 1. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sihasara tedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
10: Mana sih, Jo?
11: Oh iya, cakep ya.
9: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
11: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Eis.
9: Oh.
12: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
9: Iya, Mbak. Eis.
11: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
12: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
11: Muhun. Abdi ti Bogor.
9: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
13: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang Kisman. Oke, kita di program musik tradisional dan budaya pendengar. Nanti kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda tentang keunikan pakaian adat Papua beserta filosofinya yang mengagumkan. Tadi sebuah lagu daerah Papua yang sudah mengawali perjumpaan kita untuk siang hari ini.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Papua memiliki keragaman budaya yang tercermin melalui pakaian adatnya. Keunikan pakaian adat Papua dapat diamati dari segi karakteristik maupun filosofinya. Pakaian adat Papua memiliki originalitas tersendiri karena belum terpengaruh dengan budaya luar. Jadi baju adat tersebut menggambarkan ciri khas asli dari masyarakat Papua. Baju adat khas Papua juga mengisyaratkan bahwa masyarakatnya dapat hidup menyatu dengan alam. Oleh karena itu, tidak heran jika baju adat Papua dianggap unik, baik oleh bangsa Indonesia maupun internasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, pukul 13:22 dan tentunya di program musik tradisional dan budaya. Pendengar, masing-masing pakaian adat Papua memiliki keunikan tersendiri. Lalu apa saja keunikannya? Seperti koteka, mengutip buku politik etnisitas Hindia Belanda oleh Abdullah 2019, koteka adalah pakaian adat Papua yang digunakan untuk menutup kemaluan pria Papua. Sedangkan bagian tubuh yang lain dibiarkan terbuka. Bahan pembuatan koteka adalah kulit labu air yang dihilangkan buahnya. Lalu, labu air yang digunakan harus yang sudah tua karena teksturnya keras sehingga lebih awet digunakan. Kemudian baju kurung, pendengar, baju kurung adalah baju adat wanita Papua yang berfungsi sebagai atasan. Baju adat ini terbuat dari kain bludru dan wanita yang memakai baju kurung juga memadukannya dengan rok rumbai. Para wanita umumnya juga mengenakan aksesoris tambahan ketika memakai baju kurung. Yang ketiga, rok rumbai. Seperti apa rok rumbai ini? Tentunya nanti kami akan ketengahkan untuk Anda. Pendengar, sebuah lagu dari daerah Papua juga akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar.

Baik, pendengar, terima kasih Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, dan kita masih akan mengetahui keunikan pakaian adat Papua beserta filosofinya. Untuk rok rumbai adalah bawahan yang digunakan bersama dengan baju kurung. Bahan pembuatan rok rumbai yaitu berupa daun sagu yang sudah dikeringkan lalu dirajut hingga membentuk sebuah rok. Walaupun umumnya digunakan oleh wanita, namun beberapa pria di Papua juga menggunakan rok rumbai saat mengikuti acara adat. Kemudian ada pakaian sali. Pakaian sali adalah pakaian yang hanya digunakan oleh para gadis atau wanita yang masih lajang. Baju sali digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baju adat ini tercipta dari kulit pohon pilihan atau daun sagu kering. Kulit pohon yang digunakan harus berwarna coklat agar dapat menampakkan corak yang menarik dan juga enak dipandang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, pendengar, 44 menit dari pukul 13 siang. Selanjutnya ada pakaian yokal. Pendengar, dalam filosofi di wilayah Papua, wanita yang telah menikah juga mengenakan pakaian khusus. Selain berfungsi untuk menutup tubuh wanita bagian atas, pakaian ini hanya boleh digunakan oleh wanita yang sudah menikah. Bahan pembuatan baju yokal yakni serupa kulit pohon berwarna kemerahan atau coklat tanah. Cara pembuatannya yakni dengan dianyam lalu dililitkan pada tubuh wanita. Pendengar, pakaian adat Papua yang telah disebutkan tadi tentu sudah tidak asing lagi ya untuk telinga kita. Hingga kini masyarakat Papua masih terus melestarikan pakaian adat tersebut sebagai warisan nenek moyang dan kekayaan budayanya. Baik pendengar, demikian yang kami ketengahkan di musik tradisional dan budaya, keunikan pakaian adat Papua beserta filosofinya yang mengagumkan.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami ketengahkan ke ruang dengar Anda musik tradisional dan budaya. Selanjutnya pendengar, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ada tahapan-tahapan dalam pembangunan, kemudian sampai dengan KDKMP ini operasional. Ada tahapan-tahapan dan ada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan itu.
2: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
3: Macam ini kan dari desa kan, kalau ini dari kayaknya kota raya ini dari kadang ada dari napu, kadang apa namanya kota raya, situasi barat kan, beda kalau dengan kampuran tuh tetap stabil.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli mengklaim ada beberapa jalur atau ruas jalan, terutama yang berada di dalam kota, yang diperbolehkan dilalui truk kontainer. Di antaranya, ruas jalan zona Dinopi, serta diakhiri dengan informasi hasil pertandingan final Piala Dunia 2026, di mana berhasil timnas Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0, disusul hasil pertandingan antara Inggris versus Perancis di tempat ketiga dan keempat. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli dan Buol terus berprogres meski masih menghadapi sejumlah kendala. Laporan Alfiansyah.
1: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Toli-Toli dan Buol terus menunjukkan perkembangan. Meski demikian, proses pembangunan hingga gerai dapat beroperasi masih harus melalui sejumlah tahapan yang melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Surya Maisar, mengatakan bahwa pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan sebelum gerai dapat beroperasi dan setiap tahapan berada di bawah tanggung jawab instansi yang berbeda. Surya menjelaskan, hingga saat ini pihaknya bersama TNI selaku perpanjangan tangan PT Agrinas masih memfokuskan upaya pada penyelesaian pembangunan gerai dan gudang koperasi. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 109 titik gerai koperasi Desa Merah Putih. Target tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan aktivitas koperasi sebagai pusat pelayanan dan distribusi kebutuhan masyarakat.
2: Ada tahapan-tahapan dalam pembangunan, kemudian sampai dengan KDKMP ini operasional, ada tahapan-tahapannya. Dan ada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan itu. Nah, itu. Nah, untuk saat ini kami dengan beberapa pihak terkait, termasuk dari teman-teman dari TNI, dari Kodim, selaku mungkin perpanjangan tangan dari PT Agrinas, itu masih fokus dulu terhadap penyelesaian bangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal, mengatakan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih mendapat sambutan yang sangat antusias dari pemerintah desa maupun masyarakat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai aspek. Agus mengungkapkan bahwa proses pembentukan kepengurusan koperasi di Kabupaten Buol telah mencapai 100%. Meski demikian, pembangunan gerai koperasi masih mengalami hambatan, terutama dalam penentuan lokasi yang harus memenuhi kriteria strategis agar dapat menunjang aktivitas usaha dan pelayanan koperasi secara optimal.
3: Koperasi Merah Putih di Kabupaten Buol sangat disambut antusias oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa segi, beberapa aspek mengalami beberapa hambatan. Antusiasme yang pertama itu untuk kepengurusan, baik administrasi maupun implikasi aplikasi Simkopdes itu sudah 100%. Kemudian untuk pembangunan gerai, ya ini masalah yang pertama, ini masalah lokasi. Kita ketahui bersama bahwa lokasi gerai ini kan harus yang strategis minimal. Kalaupun ada prioritas, mungkin jangan sampai ke prioritas 4, mungkin prioritas 1, 2, 3. Ini yang hambatan.
1: Pemerintah daerah di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol optimistis berbagai kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui koordinasi lintas instansi. Dengan penyelesaian pembangunan gerai dan sarana pendukung secara bertahap, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan segera beroperasi dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
0: Saudara, Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Susanti Akataba melaporkan.
4: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan Kepala Desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, menilai mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
5: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
4: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
6: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya dua. Itu pun selalu ada dari luar satu.
4: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
0: Harga bawang merah, cabai rawit, dan tomat di pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli mulai menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Martina melaporkan.
7: Salah satu komoditas yang mengalami penurunan signifikan adalah bawang merah. Seorang pedagang di pasar Susumbolan, Muhammad Tang, saat ditemui RRI mengatakan harga bawang merah yang sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga masih di harga normal, yakni Rp40.000 per kilogram. Sementara tomat yang sebelumnya Rp24.000, kini menjadi Rp12.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut disambut baik oleh masyarakat karena dapat meringankan pengeluaran rumah tangga.
8: Sekarang Pak, ini sekarang ini dari 70 sampai turun 60 sehingga turun sampai 40 sekarang.
7: Sudah 40 dari
8: 2 minggu yang lalu story saya bersama dengan ini turun 70 sampai 40 gitu. Jadi yang naik itu bawang putih deh.
7: Bawang putih
8: ada naik sedikit. Awalnya dulu pernah berapa itu 600 sampai 1 karung tuh, sampai sekarang 7 lebih. Masih bisa dijual 45.
7: Ia menyebutkan cabai rawit masih didatangkan dari luar daerah Toli-Toli seperti daerah Makassar, sementara tomat dari Kota Raya, Kabupaten Parigi Mutong. Para pedagang menyebutkan turunnya harga bawang merah dipengaruhi oleh mulai lancarnya pasokan sehingga stok di pasar kembali mencukupi.
8: Macam ini kan dari mereka. Kalau ini dari kayaknya Kota Raya ini dari, kadang ada dari Napu, kadang Kota Raya. Situasi barang kan beda kalau dagang campuran tuh tetap stabil.
7: Ia berharap kestabilan harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga sehingga daya beli tetap terpelihara. Selain menguntungkan konsumen, harga yang stabil juga dinilai dapat menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di pasar Susumbolan.
0: Saudara, sebanyak 5 calon kepala desa akan bersaing menjadi yang terbaik pada pemilihan kepala desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Laporan Datra Hasan.
9: Dari 44 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Toli-Toli tahun 2026, salah satunya Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana 5 calon kepala desa akan bertarung memperoleh suara terbanyak pada pilkades kali ini. Calon nomor urut 1, Irfan Zulaini, pada penyampaian visi dan misi di masa kampanye mengatakan, meskipun berbeda pilihan, pihaknya tetap menjaga kebersamaan dan persatuan di semua kalangan.
10: Terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat berbasis gotong royong dan pemerintahan yang amanah, berakhlak mulia serta mengedepankan pelayanan yang baik dan transparansi.
9: Calon nomor urut 2, Salim Pandean, mengatakan dirinya berkomitmen untuk menjaga demokrasi sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: Mari kita sama-sama menjaga demokrasi ini, menjalankan para asas demokrasi yang sebenarnya. Jangan sampai demokrasi ini kita nodai hanya karena pilihan kita yang berbeda. Saya paham, menyatukan perbedaan ini memang sulit. Tetapi kalau kita bisa melewati ini semua dengan cinta dan kasih sayang, maka kita akan sukses membawa demokrasi yang damai.
9: Sementara itu, calon petahana nomor urut 3, Taufik Hidayat, pihaknya tetap akan melanjutkan pembangunan jika terpilih kembali sehingga amanah yang diberikan akan tetap dilaksanakan.
12: Intinya saya, bukti nyata kelihatan, saya membangun selama 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun saya COVID, 1 tahun efisiensi. Visi saya itu wujudnya masyarakat desa Binontoan yang adil, makmur dan berkelanjutan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan sebagai pilar utama perekonomian.
9: Calon nomor urut 4, Adran Samir, mengatakan jika terpilih sebagai kepala desa akan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Saya akan mewujudkan manajemen pemerintah yang berwibawa, profesional, baik dan bersih, transparan dan terbuka. Memperhatikan atau mewujudkan kebutuhan masyarakat secara umum maupun secara individu.
9: Sementara itu, calon nomor urut 5, Amiruddin, mengatakan pihaknya akan mewujudkan binantuan yang mandiri dalam berbagai sektor sehingga pembangunan dapat berjalan maksimal.
14: Visi kami adalah mewujudkan binantuan mandiri. Mandiri dalam artian binantuan yang maju, binantuan yang aman, yang nyaman, yang digital, inovatif, religius, dan integratif dengan berbasis nilai kearifan lokal dan transformasi infrastruktur dasar serta ekonomi potensi desa, Bapak Ibu sekalian.
9: Kegiatan kampanye dan penyampaian visi dan misi seluruh calon kepala desa Binontuan Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung tertib, aman, dan lancar. Disaksikan ribuan masyarakat mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan TNI Polri.
15: Tetaplah bersama kami.

0: terbaru yang mengatur tentang penyesuaian insentif bagi sektor ekonomi kerakyatan tersebut. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
1: Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Buol Baharudin kepada RRI mengungkapkan, setelah dinilai sukses menggelar rangkaian sosialisasi sistem administrasi perpajakan atau KORTEK dan pelaporan SPT tahunan di awal tahun, kini fokus pembinaan KP2KP Buol diarahkan pada penguatan kepatuhan UMKM melalui aturan hukum terbaru. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap ekosistem usaha lokal, KP2KP Buol telah membangun sinergi dan koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buol. Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, mayoritas pelaku usaha di Kabupaten Buol dinilai memiliki kesadaran hukum yang baik dan mulai rutin menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendati demikian, KP2KP Buol berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Terkait kendala di lapangan, Baharudin mengakui masih ada sebagian wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih mendalam dan teknis. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, KP2KP Buol membuka ruang seluas-luasnya melalui layanan konsultasi tatap muka langsung di kantor pelayanan agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan solusi administrasi secara gratis dan akurat.
2: Kan yang terbaru ini kan ada aturan terbaru terkait PP20 terkait UMKM. Itu juga menjadi bagian dari hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Ya, kami kemarin sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk terkait ini. Dan saya rasa juga masyarakat di UMKM di sini kan juga tidak terlalu sudah sebagian besar sudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi tinggal dilanjutkan pembinaannya sih sebenarnya.
1: Aturan terbaru mempertegas komitmen pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi pelaku UMKM. Melalui regulasi ini, skema insentif pajak penghasilan atau PPH final dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM ditegaskan dapat terus dimanfaatkan selama memenuhi kriteria yang berlaku. Namun, kelonggaran ini tidak lagi berlaku bagi wajib pajak berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT maupun komanditer venoscap atau CV yang memiliki batas waktu pemanfaatan tertentu. Selain tarif yang rendah, pemerintah juga menetapkan batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun pajak bagi pelaku UMKM orang pribadi. Artinya, pelaku usaha yang omzet setahunnya berada di bawah ambang batas tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar PPH final 0,5%.
2: Kalau selama ini kan memang masyarakat sudah wajib pajak memanfaatkan PP, kan sebelumnya kan PP55 itu sudah memanfaatkan itu. Jadi ini PP20 ini cuma mempertegas saja bahwa insentif untuk UMKM itu, untuk PPH orang pribadi malah berlanjut untuk seumur hidup dengan tarif 0,5% itu. Kecuali yang untuk PT itu, PT dengan CP malah sudah tidak berlaku. Itu aja sih inti perubahannya.
1: Guna memudahkan proses pelaporan SPT tahunan dan menghitung kewajiban perpajakan secara akurat, KP2KP Buol sangat mengimbau para pelaku usaha untuk tertib melakukan pencatatan keuangan internal secara rutin, baik dalam skala mingguan maupun bulanan.
0: Saudara, jajaran Satlantas Polres Tolitoli mengklaim ada beberapa jalur atau ruas jalan terutama yang berada di dalam kota yang diperbolehkan dilalui truk kontainer, di antaranya ruas jalan zona di Nopi. Mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas berikut ini.
3: Saudara, truk kontainer hanya diizinkan melintas di jalan kelas 1 dan jalan kelas 2 atau jalan arteri primer dan kolektor primer sekunder. Kendaraan ini dilarang keras masuk ke jalan permukiman, jalan lingkungan, serta ruas jalan dalam kota tertentu pada jam-jam sibuk. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Arifin G. Setiawan usai program Halo RRI mengungkapkan, ada beberapa jalur atau ruas jalan terutama yang berada di dalam kota yang diperbolehkan dilalui truk kontainer, di antaranya dari arah Nopi, yakni ruas jalan zona di Nopi menuju trafik Laik Lonti, Malosong, serta ke arah jalan baru atau jalan Sultan Saipudin Bantilan yang sebelumnya melalui ruas jalan yang berada di Tanjung Batu, Kelurahan Baru. Sementara jalan Veteran Hasanuddin serta jalan menuju arah Kelurahan Panasakan baru diperbolehkan dilalui truk kontainer pada jam tertentu. Namun di luar jam tertentu tersebut diperbolehkan dengan pengawalan aparat Satlantas Polres Tolitoli guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
4: Kalau yang kendaraan-kendaraan besar kayak muat alat berat itu nanti dibutuh pengawalan. Kalau kontainer satu feet yang kecil-kecil ya masih wajar lah. Tapi tetap kita menghimbau ke pengemudi agar tetap hati-hati memperhatikan keselamatan, terutama ketinggian karena di jalan-jalan ini kan banyak kabel yang rendah. Jadi tetap memperhatikan ketinggian kendaraan. Bisa tidak yang sampai nyangkut.
3: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, tidak semua jalan di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dapat dilalui truk kontainer. Aturan atau pelarangan tersebut tertuang dalam peraturan daerah Perda yang telah disahkan serta diberlakukan Pemda Tolitoli, di mana truk kontainer ini baru dapat melalui

0: ruas jalan di dalam ibu kota Kabupaten Tolu-Toli di atas jam 9 pagi.
1: Kalau pagi itu kan masih jam sibuk antara jam 7 sampai jam 8 atau setengah 9 gitu kan masih sibuk. Nah, kalau jam 9 ke atas itu kan sudah berkurang. Tentunya kalau mereka melintas jam 9 itu kan start dari deponya masing-masing itu jam 9 baru boleh keluar. Jadi mungkin di jalan ya sudah sekitar setengah 10 atau jam 10 begitu.
0: Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolu-Toli ini berharap jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasional truk kontainer dapat dipatuhi dan ditaati oleh pemilik truk guna menghindari timbulnya kecelakaan lalu lintas.
2: Saudara, kami sampaikan informasi yang terakhir. Piala Dunia 2026 ditutup dengan dua pertandingan yang menyuguhkan drama, emosi, dan kualitas sepak bola kelas dunia. Laga perebutan tempat ketiga di Miami Stadium, Florida, menghasilkan hujan gol saat Inggris menaklukkan Prancis 6-4 untuk mengamankan medali perunggu. Sementara itu, partai final di Stadion MetLife New Jersey menjadi saksi lahirnya juara baru setelah Spanyol menumbangkan juara bertahan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Hasil tersebut tidak hanya mengukuhkan La Furia Roja sebagai kampuin dunia untuk kedua kali, tetapi juga mengakhiri ambisi Argentina mempertahankan gelar secara beruntun. Dua pertandingan penutup ini menjadi gambaran sempurna bagaimana Piala Dunia 2026 menyajikan persaingan ketat, drama hingga menit akhir, serta melahirkan sejarah baru dalam sepak bola dunia. Setiadi melaporkan.

Saudara, laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium Florida berlangsung dalam tempo tinggi dan menyajikan salah satu pertandingan paling dramatis sepanjang turnamen. Inggris akhirnya mengamankan kemenangan 6-4 atas Prancis untuk merebut posisi ketiga. Sementara Les Blues harus puas mengakhiri perjalanan mereka di peringkat keempat. 10 gol yang tercipta menjadi bukti betapa terbukanya duel kedua tim sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Inggris tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang meski statistik pertandingan relatif berimbang. The Three Lions unggul dalam penyelesaian akhir dengan 10 tembakan tepat sasaran dari 18 percobaan. Penguasaan bola 55% juga membuat Inggris lebih leluasa mengendalikan ritme permainan. Sementara lini serang mereka mampu menghukum setiap kelengahan pertahanan Prancis. Hat-trick Bukayo Saka menjadi pembeda didukung kontribusi Declan Rice, Ezri Gonza, dan Jude Bellingham yang turut mencatatkan nama di papan skor. Di sisi lain, Prancis menunjukkan karakter pantang menyerah tertinggal cukup jauh. Kylian Mbappe dan kolega terus memberikan tekanan hingga akhir pertandingan. Mbappe mencetak 2 gol, sementara Bradley Barcola dan Ousmane Dembele ikut menyumbang gol untuk menjaga asa mengejar ketertinggalan. Namun rapuhnya koordinasi lini belakang membuat setiap momentum kebangkitan Prancis mampu dipatahkan oleh serangan balik cepat Inggris. Hasil ini memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan medali perunggu sekaligus pencapaian terbaik mereka sejak era modern. Setelah gagal melangkah ke fase final usai dikalahkan Argentina di semifinal. Sebaliknya, Prancis harus menerima kenyataan finish di posisi keempat meski sepanjang turnamen tampil sebagai salah satu tim paling produktif. Duel sengit di Miami menjadi penutup yang layak bagi kedua tim, memperlihatkan kualitas, semangat juang dan hiburan kelas dunia bagi para pecinta sepak bola. Sementara itu, final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife East Rutherford, New Jersey menjadi panggung lahirnya juara baru. Spanyol berhasil menaklukkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu, sekaligus mengagalkan ambisi La Albiceleste mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi 2022. Kemenangan ini memastikan La Furia Roja mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah setelah sukses pertama pada tahun 2010. Sejak peluit awal, Spanyol tampil dominan dengan filosofi penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. Statistik menunjukkan Spanyol menguasai 68% penguasaan bola, melepaskan 20 tembakan dengan 11 mengarah ke gawang. Jauh mengungguli Argentina yang hanya mencatatkan 3 percobaan tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Dominasi tersebut sempat menghasilkan gol yang kemudian dianulir wasit karena pelanggaran dalam proses serangan. Sehingga pertandingan harus berlanjut hingga babak tambahan waktu sebelum Ferran Torres akhirnya memecah keuntungan. Argentina berupaya bertahan disiplin seperti yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen sebelum partai final. Tim asuhan Lionel Scaloni dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik dan hanya kebobolan sangat sedikit selama Piala Dunia 2026. Namun situasi berubah ketika Enzo Fernandez menerima kartu merah pada masa tambahan waktu babak kedua 90+3, memaksa Argentina bermain dengan 10 orang di babak perpanjangan waktu. Kekurangan satu pemain membuat keseimbangan permainan terganggu dan memberi ruang bagi Spanyol untuk terus mendobrak pertahanan hingga akhirnya mencetak gol kemenangan. Kekalahan ini menjadi akhir yang pahit bagi Argentina yang harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun. Sebaliknya, Spanyol menegaskan diri sebagai kekuatan baru sepak bola dunia dengan permainan yang konsisten sepanjang turnamen. Berpuncak pada keberhasilan meraih trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka. Gelar tersebut melengkapi generasi emas La Furia Roja yang tampil solid dari fase grup hingga partai final dan sukses menutup turnamen dengan status sebagai juara dunia 2026.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Teli hadir menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini, menemani Anda di Toli-Toli sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini pendengar, edisi Senin 20 Juli 2026. Masih dengan kemenangan dan kekalahan masing-masing tim ya di Piala Dunia. Spanyol mengulang sejarah 2010, kembali membawa trofi Piala Dunia setelah beberapa, hampir kurang lebih 14 tahun ya, pendengar. Empat kali periode ya. Ini akhirnya Spanyol kembali membawa trofi Piala Dunia 2026. Wah. Euforia menonton Piala Dunia, nonton bareng, ini dirasakan di seluruh pelosok termasuk di Kabupaten Toli-Toli, di mana di beberapa titik terutama di taman kota, wah ramenya luar biasa ya. Dan hampir semua kayaknya menjagokan kedua tim, tetapi sangat tidak disangka-sangka akhirnya yang menjadi juara pada Piala Dunia 2026 ini adalah Spanyol. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan hiruk-pikuk Piala Dunia yang tentunya dimenangkan oleh Spanyol. Kita ini ya, kita kembali ya di Prodangdut untuk sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya berguna di 0853-4383-1230. Saking senangnya Spanyol menang ini ya, kayaknya langsung ngeblank ini, apa yang mau dibicarakan ini. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya berguna di 0853-4383-1230. Kita di Prodangdut untuk sore hari ini bersama Sally yang menemani Anda untuk sore ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saya temani Anda untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima dulu untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Baik, Sumanti di Malangga, silakan. Ini Sumanti mau dengar lagu yang mana ini Sumanti?
1: Bisa request lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Lilis Karlina.
0: Judulnya?
1: Paru.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya Lilis Karlina, Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh, silakan kalau begitu dijumpa.
1: Kirim buat semua pendengar setiap perusahaan yang ada itu gitu, Libur, Tarimo, dan semua tempat terkecuali ceritanya. Selamat sore dan selamat selalu. Dan buat Mbak Sally selamat bertugas sama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Sally, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga sudah ikut bergabung bersama kami di sore hari ini. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli di Dondo. Ibu Eli di
1: Dondo.
0: Ini langsung saja Ibu Eli. Mau dengar lagu yang mana ini Ibu Eli?
1: Lagu Kini Aku Sendiri.
0: Kini Aku Sendiri itu punya siapa Ibu Eli?
1: Niken Arifandi.
0: Oke, silakan.
1: Niken itu.
0: Dijumpa untuk siapa?
1: Ya, untuk semua pendengar tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore, selamat beristirahat, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Untuk Mbak Sally, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Eli di Dondo, request lagu Kini Aku Sendiri. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk di kesempatan kali ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Gebi di Lalos.
0: Dengan Mbak Gebi di Lalos. Silakan Mbak Gebi di Lalos.
1: Terus yang lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya Ona Sutra, Bola.
0: Bola. Oke, silakan dijumpa untuk siapa?
1: Ada Sumanti tadi, ada Rianti, ada Bunda Eli, ada Bunda Alma, ada Mas Yara, ada Fatima, semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Ucapannya Mas Sore buat Mbak Seling, salam bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi di Lalos sudah ikut bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dian di Salu.
0: Mbak Dian di Salu, silakan Mbak Dian di Salu mau dengar lagu yang mana nih Mbak Dian?
1: No Duit No Cinta, penyanyinya Yanti Buran.
0: No Duit?
1: No Duit No Cinta.
0: No Duit No Cinta.
1: Iya.
0: Oke, penyanyinya siapa tadi?
1: Yanti Buran.
0: Yanti Buran, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Jumpa buat semua pendengar RRI Toli-Toli di mana saja berada. Spesialnya warga Salu juga semuanya. Oke, buat Mbak Sally selamat bertugas. Tetap semangat, pastinya saya bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Itu aja Mbak Sally ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dian di Salu sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853-4383-1230. Saya perguna lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Winarto di Buntuna, Mbak Sally.
0: Winarto di Buntuna, silakan ya. Pak Winarto di Buntuna, langsung saja.
2: Ya, saya mau dengerin lagu, mau request lagunya Safira, Mbak Sally.
0: Safira lagunya siapa itu?
2: Ya, judulnya Panas Membara.
0: Panas Membara, silakan ya. Dijumpa dulu kalau begitu.
2: Jumpa sama Dian tadi dari Salu, terima kasih atas banyak kemarin-kemarin. Langsung Mbak Gebi, ada Mas Yara, Parawi, ada Lois, Haryanti, semua pendengar Prosatu di mana aja berada, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Prodangdut bersama Mbak Seli. Buat Mbak Seli, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Seli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon saya tahan dulu. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini. Dan pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi di ruang dengar Anda, kita ke cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kali ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan berita hoax Menkeu Perbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi. Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Have Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan AI. Sementara itu, Bitmin mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Kita cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya, pendengar, terkait dengan kabar hoax Mahfud MD. Informasikan bahwa program dana bantuan pensiun 2026 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, yaitu @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Have Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI dan juga dengan probabilitas 97,8%. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya.
4: Pergi ke desa membeli tinta.
5: Cakep.
4: Tinta dibawa dari kota Roma.
5: Cakep.
4: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
6: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Rawi ini, Mbak Sherly.
0: Oke Pak Rawi, silahkan langsung saja, ini mau dengar lagu yang mana?
1: Takkan lagi.
0: Takkan lagi punya siapa?
1: Listen Sapana.
0: Takkan lagi.
1: Listen Sapana cover.
0: Oke, saya coba cari dulu. Takkan lagi. Takkan lagi, takkan lagi. Di sini cuman ada punya. Punya siapa ini? Nur Halimah sama Roma Irama.
1: Atau boleh ganti Kegagalan Cinta.
0: Lagu siapa?
1: Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta.
1: Dato M. Daud Kilau.
0: Kegagalan Cinta Dato
1: M. Daud Kilau.
0: Iya, di Dato. Silakan dicoba dulu deh, semari saya ini coba dijumpa dulu untuk siapa. Iya, di sini rata-rata yang ada Kegagalan Cinta cuman Roma Irama sama, kalau untuk versi Datonya kayaknya nggak dapat ini.
1: Iya, ikutan aja, Mbak.
0: Oke deh, kalau begitu silakan. Kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
1: Dikirim ada Mas Tiara, Mbak Alini, Mas Ni, Lois. Kalau saya ke studio tadi malam mau ketemu Lois. Bukan main. Banyak penggemarnya nonton bola sampai begadang satu malam.
0: Iya.
1: Pantas disebut olahraga terpopuler.
0: Sampai
1: tapi maaf,
0: rela-rela begadang.
1: Tidak sedikit juga banyak orang tewas gara-gara bola.
0: Oh iya dong, makanya
1: diambil. Oke, Mbak Sini, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil sisi positifnya saja ya, kalau nonton bola jangan sampai ada yang sampai sudah baper, saling ejek, mengejek di media sosial, orang bilang saling baku gara, tapi sudah kelebihan ya, sudah terkelewatan, sudah kelebihan batas. Bahkan ada mungkin yang judi online gitu ya, ikut judi, pertaruhkan ini jagoannya, ini jagoannya, ini jagoannya, jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya bola yang tadinya menghibur bukan menghibur, yang ujungnya jadi bikin gila gitu ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamzah di Kampung Bul.
0: Pak Hamzah di Kabul, silakan Pak Hamzah.
2: Masih servis lagu.
0: Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Imam Syarifin.
0: Lagunya siapa?
2: Hitam Manis, Imam Syarifin.
0: Hitam Manis, silakan dijumpa kalau begitu. Hitam Manisnya ya,
2: jumpa ada Malangga sana. Ada Jakarta, Kak Gebi di lalu sana, Sherly Lekatan juga, Arianti di Nalu, Dian juga di Salu, ada khusus spesial Pati, semua ucapannya sama-sama selalu untuk buat Sherly, semoga sukses dalam setiap penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah di Kampung Buol sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853 4383 1230. Saya masih

0: Ya di Gorontalo, ada pendengar di Buol, Pak Basya, Pak Ilhan, Pak Tamrus di Mumun, ada Pak di Toli-Toli, ada Hamsa Tamrus Din tadi di Kampung Buol, Pak Arifin di Sekretariat di bersama istrinya, ada Sawal, Nur Imam, Anida Sumanti, Aisa, Gedi, dan semua-semua tamu spesial di sini siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatima di Ogomoli ikut bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 15 menit lampau pada pukul 15 sore pendengar. Tentunya untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami, kami ucapkan selamat sore. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya menyapa lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
1: Bunda Rahma.
2: Ya.
1: Di Lakatan, silakan ini ya, Bunda Rahma.
2: Masih beli lagu.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Intan Saripa, Bawang Merah.
1: Bawang Merah, Bawang Putih.
2: Ya.
1: Silakan dijumpa. Ini lagunya siapa tadi?
2: Intan Syarifah.
1: Intan Syarifah, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa Intan Syarifah?
2: Menyapa semuanya, jumpa Seli dari A sampai Z. Ucapannya sama sore, anggota kita terkecuali ucapannya sama sore, dan buat Mbak Seli, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rahma di Lakatan sudah bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, untuk kesempatan sore hari ini saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio. Oke, Pak Yasil di Lampasio, langsung saja Pak Yasil. Mau dengar lagu yang mana Pak Yasil?
3: Lagunya Roma Irama.
1: Judulnya?
3: Tambate Ratahayo.
1: Tambate Ratahayo. Oke, dijumpa dulu kalau begitu.
3: Ya, untuk seluruh pendengar yang sudah masuk, yang menyapa atau tidak menyapa, sama-sama saja. Selama kita berjumpa di RRI Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon saya kembali tahan lagi ya. Kita dengarkan lagi musik berikut ini, akan hadir menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan bersama Kumandang Azan Sholat Asar di ruang dengar Anda.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, untuk prodanglut akan kami lanjutkan di sore hari ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli. 40 menit lampau dari pukul 15 sore. Saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Dan untuk Anda yang pendengar yang baru saja stay bersama Pro 1, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan untuk Pro Dangdut, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda, pendengar, yang sudah satu hati bersama kami di Pro Dangdut RRI, Toli-Toli. Ada Sumanti di Malangga, ada Bu Eli di Dondo, ada Mbak Gebi di Lalos, ada Mbak Dian di Salu, ada Pak Winarto di Buntuna, ada Pak Rawi di Tenigi, ada Pak Hamsa di Kampung Buol. Kemudian ada Bunda Fatima di Ogomoli, Bunda Rahma di Lakatan, dan juga ada Pak Yasil di Lampasio. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1. Dan untuk Pro Dangdut, saya akan cukupkan sampai di sini dengan sebuah lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Tolitoli. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah stay dan sudah menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda di ruang dengar Anda, tentunya dengan kebersamaan saya di sore hari ini.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

FM Nuang 102 MHz dan AM 1377 kHz menemani Anda pendengar untuk sore hari ini. Di sore ini saya akan hadir lewat UMKM berbicara. Seperti apa? Ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir menemani Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli UMKM Berbicara, akan saya hadirkan untuk Anda. Nah, ini masih berkaitan dengan Piala Dunia nih pendengar. Ternyata nobar Piala Dunia 2026 ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM, termasuk di Taman Laso Sopalo. Nah, pendengar, pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kota Palu ini ternyata berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Taman Laso Sopalo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memeriahkan pesta sepak bola dunia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar di 3 titik pusat aktivitas masyarakat, yakni Taman Lasoso, Lapangan Fatulemo, dan juga Taman Depan Gelora Bumi Kaktus atau GBK. Nobar Piala Dunia tersebut telah berlangsung mulai dari babak semifinal hingga partai final Piala Dunia 2026 dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Rafiq merupakan salah seorang pelaku UMKM di Taman Lasoso mengaku bahwa jumlah pengunjung meningkat sejak pemerintah Kota Palu menggelar nobar di kawasan tersebut. Nah, kondisi ini turut berdampak pada peningkatan omset penjualan para pedagang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palu yang telah mengadakan nonton bareng, dan sebelum ada nobar pendapatan UMKM di sini katanya berkisar 50-60%. Tapi begitu ada nobar ya, ini meningkat lagi menjadi 80-90%. Nah, ia pun juga mengatakan bahwa kawasan Taman Lasoso ini sebenarnya telah ramai sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, namun lonjakan pengunjung semakin terasa setelah pemerintah Kota Palu mulai menggelar nobar pada babak semifinal. Ya, pendengar, pelaku UMKM yang telah berjualan sejak Taman Lasoso dibuka itu berharap bahwa pemerintah daerah lebih sering menggelar kegiatan di ruang publik, dan menurutnya penyelenggaraan berbagai event mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah Kota Palu pun menggelar nobar Piala Dunia 2026 ini sebagai sarana hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Kehadiran ribuan warga di lokasi penyelenggaraan turut memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan nonton bareng. Ya, mudah-mudahan setelah nobar selesai, Piala Dunia selesai, ini peningkatan ekonominya tetap bertahan di 80-90 ya. Dan tadi harapan dari para penjual ya, dari para pelaku UMKM, mudah-mudahan pemerintah Kota Palu maksud kami ini bisa berkesinambungan melaksanakan kegiatan-kegiatan di ya, kegiatan-kegiatan di luar publik maksudnya ya, di ruang publik, sehingga ini dapat membantu pelaku UMKM dalam melaksanakan aktivitas jual beli tentunya. Baik, masih di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya hadir menemani Anda untuk sore hari ini.

39 menit lampau pukul 16 sore dan masih berikan kebersamaan Sally yang hadir menemani Anda pendengar untuk di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja balik dari tempat aktivitas, hati-hati di jalan, tetap pelan-pelan ya, jangan sampai ngebut-ngebutan akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Masih seputar nobar Piala Dunia ini, kali ini ada di lapangan Banteng, bahwa dampak ekonomi hingga omset 2 juta rupiah. Nah, nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di lapangan Banteng Jakarta Pusat ini membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil atau UMKM. Belum genap satu malam berjualan, pedagang jersey dan aksesoris tim nasional meraup omset sekitar 2 juta rupiah. Ditemui sebelum kick off final dunia dimulai, sekitar pukul 12.30 malam, Basir yang biasanya berjualan aksesoris bebek di sekitar stasiun Sudirman ini mengatakan momentum Piala Dunia dimanfaatkan untuk menambah dagangan beserta dagangan bertema sepak bola. Nah, pada laga final, ia sengaja menambah stok jersey, bendera, dan aksesoris tim nasional Spanyol dan juga Argentina. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut mengikuti nobar di lapangan Banteng, dan ia juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut melibatkan sekitar 200 tenan UMKM melalui kolaborasi dengan Jack Planner dan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN. Nah, pendengar, dalam sebuah tayangan video, Direktur Utama TVRI Fikri Satari mengutip kajian KADIN dan survei Lokadata yang menyebutkan bahwa manfaat ekonomi telah menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Selama penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia di Indonesia, estimasi perputaran ekonomi sebesar lebih dari 5 triliun rupiah. Nah, di mana ia juga mengatakan bahwa dampak ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku UMKM di lokasi nobar, melainkan juga sektor perhotelan, restoran, kafe, promosi melalui iklan, hingga berbagai kegiatan aktivasi. Nah, pendengar, di sekitar pada saat Minggu malam ya, sekitar 14 atau tepatnya tadi malam, ini sekitar 14.000 orang diperkirakan sekitar 14.000 orang memadati nobar Piala Dunia di lapangan Banteng. Nah, sebelum kick off, penonton itu dihibur dengan penampilan-penampilan musisi seperti Juan Reza, Armada, Tipex, dan ketika berganti hari, Senin dini hari ya, pendengar, ribuan pasang mata menyaksikan tim nasional Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di UMKM Berbicara, masih saya hadirkan untuk Anda untuk sore hari ini. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi dengan kebersamaan Sally untuk sore ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua...
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Korwil 4 Makassar untuk mengikuti Gemas Hari Pati Maju.
2: Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gemas Hari Pati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kurnia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
4: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%. Sekarang mungkin setelah nobar adanya 80-90%. Iya, ada peningkatan, Pak.
3: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Tolitoli, menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu, menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
6: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya menonton di sini dari semifinal, dari 18 besar sampai sekarang.
6: Iya, hadir terus.
3: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
0: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
8: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
9: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Nima Delidia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasrila Luaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan Kepala Desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar satu.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewa Nampa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyadah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional, dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai ya diklat, tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4, pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Nadinda di RRI Palu.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
17: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkat

0: Asmin mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang V. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
1: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan, namun untuk tahun ini, kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya di bidang pemadam kebakaran, untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
0: Karena itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
6: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
5: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
7: Ya, selamat sore rekan-rekan di RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang optimis sektor pariwisata khususnya Wakatobi menjadi barometer sektor pariwisata di 17 kabupaten kota. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
8: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar

0: Untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
1: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia kan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya, maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
0: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
2: Di RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Safi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Dinda di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
4: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uemato Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
3: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tani dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
5: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini. Cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
6: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
7: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
8: Semua elemen harus tentu mendukung program ini karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
6: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
9: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
6: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
5: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Risan Supratio beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abi Nompro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar untuk di kesempatan sore hari ini. Dan untuk sore ini pendengar, saya hadir dengan satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda, di mana ada calon tunggal Pilkades Toli-Toli ini dinilai jadi cacat. Maksud kami jadi catatan demokrasi. Baik pendengar, pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Toli-Toli yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026 ini akan diikuti oleh 44 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dari total desa yang melaksanakan pilkades, 2 desa diantaranya hanya memiliki 1 pasangan calon sehingga akan berhadapan dengan kota kosong. Fenomena calon tunggal dalam pilkades tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari mantan ketua himpunan mahasiswa Islam Toli-Toli, Ardan, yang menilai kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, hadirnya hanya 1 pasangan calon membuat masyarakat kehilangan alternatif dalam menentukan pemimpin desa yang akan memimpin selama 6 tahun ke depan. Ia menilai kompetisi merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi. Ia menjelaskan demokrasi yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi lebih dari 1 kandidat untuk bertarung secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan membandingkan visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan masing-masing calon sebelum menentukan pilihan di tempat pemungutan suara. Nah, pendengar, selain itu Ardan juga menilai kondisi munculnya calon tunggal perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara pilkades, hingga elemen masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting. Ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan minimnya jumlah calon di sejumlah desa. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama panitia penyelenggara pilkades dan aparat keamanan terus mematangkan berbagai tahapan pelaksanaan pilkades serentak 2026. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemungutan suara pada 22 Juli mendatang berlangsung aman, tertib, lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilkades serentak 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat desa di Kabupaten Toli-Toli dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat pemerintahan desa. Dan ini diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintah desa yang kuat dan juga aspiratif. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini, di mana ada BPJS Ketenagakerjaan yang menggandeng Muhammadiyah Perluas Perlindungan Sosial. Nah, pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tuli-Tuli menyelenggarakan kegiatan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah pada 11 Juli kemarin ya. Ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuli-Tuli serta pengurus amal usaha Muhammadiyah. Nah, kegiatan ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah yang tentunya bertujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di lingkungan Muhammadiyah. Nah, melalui sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh tenaga pendidik, tenaga kesehatan, karyawan amal usaha, hingga pekerja lainnya, ini dapat memperoleh perlindungan atas resiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, serta memiliki jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, pendengar, dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai manfaat program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, di mana jaminan kematian serta jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran kepesertaan, mekanisme pembayaran iuran, prosedur pengajuan klaim, serta pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, sebagai upaya memberikan kemudahan layanan pada peserta. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya, pendengar, saya akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan berkumandang untuk Kota Tuli-Tuli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ada pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadir lewat cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, dicek fakta untuk kesempatan kali ini saya hadirkan terkait dengan informasi hoax terkait dengan vaksin Modern membuat sel normal jadi pabrik antibody. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin Modern seperti mRNA, nanopartikel dan viral vektor ini mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadi tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Kita cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta selanjutnya, pendengar, video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi bahwa video itu sebagai AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara itu, Trojkin mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak kami nomor 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bagi di malam hari ini saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian program yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tentu di debat keempat nantinya Anda akan kami temani dengan hiburan lagu-lagu Pop Indonesia yang tentunya kami telah siapkan dan tentunya juga di malam hari ini, di toli-toli malam ini, musik dan informasi selain menjadi ajang untuk memberikan informasi dan juga mendengarkan lagu-lagu yang penuh dengan nuansa romantis maupun juga ya nuansa cinta. Ya, Anda tentu bisa bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Bagi Anda yang ingin bergabung memberikan informasi bagaimana suasana di tempat tinggal Anda, di sekitar tempat tinggal Anda dengan berakhirnya Piala Dunia 2026. Seperti apa yang menjadi harapan Anda sebelumnya, ya tentu ada yang berharap jagoannya itu menang, ya ada yang tentu juga ya kecewa, ya kayaknya tadi malam ada yang salah pilih ya malam minggu itu ya. Oke. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853 4383 1230, ya berbagi informasi tentang keseruan bagaimana pasca Piala Dunia 2026. Bersama saya Andi Nur Samsu di malam hari ini akan menemani Anda bersantai ya sambil menikmati malam ini. Ada Titi DJ akan mengawali kebersamaan kita dengan Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: bem.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat.

0: kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, malam hari ini kita nantinya akan mendengarkan informasi dari Martina yang nantinya akan menggambarkan bagaimana toli-toli malam ini, ya, dari Pantai Gaukan, Kabupaten Toli-Toli, di mana di saat ini di lokasi tersebut tengah berlangsung kegiatan hiburan, ya, dan tentu sebagaimana suasana di Pantai Gaukan itu kita nantinya akan dengarkan laporan dari rekan kita Martina Husadi. Namun tentu sebelum kita mendengarkan laporan dari Martina mengenai keramaian di Pantai Gaukan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar di manapun Anda berada. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar tentunya yang telah menunaikan sholat Isya, ya, kami ucapkan semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, ya, atau saat ini masih tengah berada di jalan putar-putar sambil monitoring, ya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Ya, pendengar, tentunya malam adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut untuk kita syukuri. Sementara kekurangan yang masih ada tentu dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Karena itu jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Pendengar, tetap bersama kami karena kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, yang tentunya juga penuh dengan inspiratif. Semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan juga energi positif demi menjalani aktivitas di esok hari. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Dan kami akan lanjutkan sajian berikutnya.

Ya pendengar, sebelum kita dengarkan sebuah lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda dari Ari L, ya, di malam hari ini kita sudah tersambung bersama Martina Husadi yang berada di Patinal. Oh, sudah terputus. Oke, terima kasih. Ya, dan ya semoga nantinya akan ada informasi-informasi lainnya. Dan pendengar selanjutnya, kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Ari L dengan Hampa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, ya tentu itulah tadi lagu dari Andra and the Backbone, ya, terdalam. Ya, ada rasa yang tentu tidak pernah benar-benar pergi. Meski waktu terus berjalan, cinta yang selalu tinggal di ruang dalam yang paling dalam di hati Anda, ya, tentu ini sulit untuk dihilangkan. Ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya di dalam kehidupan, ya, mengucapkan selamat tinggal ini mungkin adalah kalimat yang paling berat dalam sebuah hubungan. Namun tentu setiap perpisahan ini tentu juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, ya, dan tentu juga tidak berpatah semangat. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, malam hari ini untuk Anda yang pernah merasakan kehilangan, kami akan pilihkan sebuah lagu, ya, dari Jerok, yang tentunya juga di mana lagu ini sudah tidak asing lagi di telinga pendengar. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan bersama Jerok. Selamat tinggal kekasihku.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami, ya, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan warta berita pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugeng Yavandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Yavandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan

0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Tisnen Suhanda.
1: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
2: Ada semua di data-datanya ada.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
2: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
1: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
3: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
4: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. Benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
5: Jadi alat bantu

0: untuk disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
1: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
2: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
4: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

We push them home. Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras. Pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: Ya, yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu
0: well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

ada.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini, sebelum kami hadir dalam program Ruang Inspirasi, ya, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: jaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Ya, dan kini kami hadir dalam ruang inspirasi. Ya, malam tentu adalah waktu yang sangat istimewa. Saat hirup-pikuk perlahan mereda, hati kita tentu akan mulai bicara lebih jujur. Ada rasa syukur yang ingin kita panjatkan, ada rindu yang mungkin belum tersampaikan, ada juga luka yang mungkin masih disembunyikan, dan ada harapan yang tetap dijaga meski tidak selalu mudah. Selamat datang di ruang inspirasi, ya, sebuah ruang sederhana yang akan menemani malam Anda dengan cerita, renungan, dan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, atau mungkin juga memilih lagu-lagu yang mewakili isi hati Anda. Tak peduli bagaimana hari Anda berlalu, ya, semoga beberapa jam ke depan ini kita akan menjadi waktu yang menenangkan pikiran, yang menghangatkan perasaan, ya, dan menemukan semangat baru. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, mengawali kebersamaan kita Nah, mari kita nikmati sebuah alunan lagu, karena tentu terkadang sebuah lagu mampu mengucapkan apa yang sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya. Inilah sebuah lagu dari Pas Band, Kesepian Kita, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Sejam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Ama, sejam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7?
1: Wih, ampun, sabar, Kak. Tanggung ini. Aduh, saya udah main game ini. Kalau poin saya cukup, saya dapat untung pasti.
0: Astagfirullahalazim, Win. Lebih baik kau itu sekarang ke sekolah. Buka siang berhenti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu.
1: Jangan, Kak Yun.
0: Eh, kau tahu kak itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara? Kau tahu hukumnya penjara itu, mau kau di penjara?
1: Saya tidak mau kak, saya tidak mau masuk penjara, saya mau sekolah.
0: Makanya mulai sekarang itu berhenti main-main game-game judi online seperti itu di HPmu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi onlinemu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau kah? Banyak orang itu gara-gara judi online itu so habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah.
2: Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, penyiar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, penyiar di manapun Anda berada, ya, selamat malam untuk Anda, ya, apapun aktivitas Anda malam ini. Ya, terima kasih karena masih tetap bersama kami di ruang inspirasi. Dan tentunya pendengar di manapun Anda berada, ya, untuk saat ini ruang inspirasi ya, kami cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kami akan hadir dalam drama radio yang malam ini kami akan hadir menemani Anda dengan sebuah drama yang berjudul Setinggi Langit Sekuat Tekad. Ya, bagi Anda yang tetap satu hati bersama kami, ini dia drama radio.

0: Wah, hebat kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu juga kan.
2: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu, cari uang.
0: Tapi pak...

0: apa? Iya.
1: Dek, mau beli apa ya, Dek?
2: Saya mau beli beras, telur, sama minyak goreng, Kak. Ada?
1: Oh, iya. Bentar ya.
2: Loh, kok Kak Mira nggak sekolah? Kok jaga warung sih, Kak?
1: Sekolah, Dek. Cuma baru selesai ujian. Lagi nunggu kelulusan.
2: Wah, hebat, Kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana, Kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran, Dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter. Biar bisa rawat ibu juga, kan?
3: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu. Cari uang.
1: Tapi, Pak...
4: Keadaan keluarga yang kian sulit dan tekanan dari orang tua membuat harapan Mira pupus. Hatinya hancur berkeping-keping, tak tersisa.
5: Anak-anak, kini tiba waktunya pengumuman hasil kelulusan. Dan selamat kalian semua dinyatakan lulus! Oh iya, ada kabar baik untuk kalian. Jadi, pemerintah daerah kita saat ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk program beasiswa beberapa jurusan. Salah satunya adalah kedokteran. Biaya kuliah dan uang saku semuanya akan ditanggung. Nah, tes beasiswanya akan dilaksanakan 2 bulan lagi loh. Jadi, untuk kalian ya anak-anak, kalian yang berminat bisa segera daftar dan belajar. Ingat ya anak-anak.
4: Mengetahui ada beasiswa kedokteran, senyum Mira kembali lebar. Dirinya kembali optimis. Dalam kesunyian, Mira belajar dan berdoa dengan sungguh untuk menggapai cita-citanya.
3: Mira, menyimpan dan tutup warung sudah. Mari pulang. Jangan lupa bawa sayur dan telur untuk makan di rumah malam ini.
0: Iya, Pak.
6: Mira, Mira, tolong buatkan bapak kopi ya nak. Jangan lupa gulanya sedikit saja.

Ini kopinya. Pak, Bapak, Mira mau izin besok tidak.

0: Mira mau ikut tes kuliah kedokteran, Pak.
1: Mira, kenapa sih kamu kekes sekali untuk kuliah kedokteran? Biayanya kan mahal dan lama. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu sakit. Kita susah uang. Warung juga sudah jarang orang belanja. Kamu jadi anak kok tidak prihatin sama orang tua?
0: Bukan begitu, Pak. Ini Mira tes untuk beasiswa kedokteran. Jadi uang kuliah dan akomodasi selama Mira kuliah nanti ditanggung, Pak. Jadi Mira tidak bayar uang kuliah lagi.
1: Lalu, ibu kamu bagaimana? Siapa yang mau rawat? Adik kamu saja baru lulus SMP.
0: Tapi, Pak, Mira kuliah dokter juga biar bisa rawat ibu, Pak. Biar bisa sembuhkan ibu dan beri kehidupan yang layak buat keluarga kita, Pak. Tolong mengerti, Pak.
1: Sudahlah, Mira. Tidak usah kamu ikut-ikut kuliah itu. Kamu jaga warung saja. Cari uang untuk adik kamu dan ibu kamu. Kita ini miskin, Mira. Uang lebih penting.
0: Sudah, Pak. Sudah. Jangan berdebat lagi, Pak. Ibu bisa bantu Bapak jaga warung. Ibu sudah baikan. Biarkan Mira kejar cita-citanya Mira ya, Pak. Mira, pergilah, nak. Kejar cita-citamu.
2: Dengan restu dan doa seorang ibu, Mira mantap mengikuti tes beasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Dan ia menyelesaikan

0: Dokter, dokter Mira, tolong lihat bapak saya. Kakinya bengkak dan tidak kunjung sembuh.
1: Oh iya bu, mari masuk biar saya periksa dulu keadaan bapak.
2: Wah, Kak Mira sudah jadi dokter sekarang. Dokter Mira, tolong periksa hati aku dong. Kok rasanya deg-degan ya tiap lihat kamu.
1: Ah Rara, bisa saja kamu.
0: Mira, Mira anakku, ibu bangga sekali sama kamu nak. Tuhan sangat baik untuk kita nak.
3: Ibu, Mira sayang sekali sama ibu. Hidup lebih lama ya bu. Mira akan rawat ibu dan juga bahagiakan ibu.
4: Milikilah cita-cita setinggi langit dan sekuat tekad. Berusahalah dengan sungguh dan menawarlah lewat doa. Maka Sang Pencipta akan berpihak pada kesuksesan kita. Demikian drama radio produksi RRI Nabire dengan judul Setinggi Langit, Sekuat Tekad. Penulis naskah Dwi Masani. Editing Abjan Adam. Pemain Mira diperankan oleh Suci Ramadhani. Rara diperankan oleh Nur Febriana. Ibu diperankan oleh Mega Febriani. Bapak diperankan oleh Immanuel Samberi. Guru diperankan oleh Aisyah Aprilia Bako. Warga diperankan oleh Erika Yohanes. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: Hei, kamu anak sekolah, jam pelajaran kok ada di taman? Bikin apa kamu?
1: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja, Om. Nongkrong dengan teman-teman. Biasa, Om, nongki.
0: Tapi ini kan jam sekolah.
1: Tidak apa-apa, Om. Cuma sekali-sekali juga turang di sini.
0: Disiplin, jujur, harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
1: Oke, Om, oke, Om. Jangan marah-marah, Om. Kalau begitu, turang ke sekolah dulu, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tanpa disadari, terkadang orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dilakukan tidak dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan kekerasan emosional, seperti hinaan, makian dari orang dewasa, makian hinaan dari teman sebaya, dan perundungan melalui daring atau cyberbullying. Adapun beberapa jenis kekerasan emosional, yaitu perkataan, misalnya tidak disayang atau tidak pantas disayang, perkataan tidak diharapkan untuk dilahirkan, atau dihina, direndahkan, dikatakan bodoh, tidak berguna, dan lain sebagainya. Tahukah Anda, kekerasan emosional ini dapat berdampak buruk pada mental anak hingga dewasa. Jadi, stop kekerasan emosional pada anak.
1: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.

Pendengar di manapun anda berada, ada orang-orang yang mungkin tidak lagi berjalan bersama kita pada hari ini. Tetapi kenangannya tentu tetap terasa hidup. Mereka yang pernah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup kita, mengajarkan akan tawa, kesabaran, bahkan air mata. Tentu kenangan tidak selalu harus dilupakan. Ada kalanya kita cukup mengingatnya sebagai bagian dari cerita yang membentuk diri kita pada hari ini. Karena setiap pertemuan, sekecil apapun, selalu meninggalkan makna. Pendengar, mencintai tentu bukan hanya mengatakan atau mengucapkan aku sayang kamu. Ya, cinta juga tentang kesediaan untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak selalu mudah. Baik itu tentang saling menguatkan ketika salah satu saat sedang lemah, datang juga saling percaya, ya, meski ada jarak yang memisahkan. Jika malam ini Anda bersama pasangan, ya, jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang masih menanti, ya, yakinlah bahwa setiap hati tentu memiliki waktunya sendiri untuk bertemu dengan orang yang tepat. Nah, pendengar, inilah lagu yang selalu berhasil menghangatkan hati. Janji Suci dari Yovie and Nuno.

Pendengar, waktu memang tidak pernah berhenti melangkah. Ia terus bergerak, membawa kita melewati begitu banyak cerita. Mempertemukan dengan orang-orang yang memberi warna dalam kehidupan kita. Ya, lalu perlahan mengajarkan arti kehilangan, ya, ketika jalan yang ditempuh tidak lagi sama. Ada pertemuan yang hanya singgah sejenak. Ada pula yang bertahan begitu lama hingga kita lupa bahwa kisah pun memiliki akhirnya sendiri. Nah, malam ini jika Anda masih memikirkan seseorang yang begitu berarti, mungkin lagu ini akan menjadi teman terbaik Anda. Sebab cinta tidak selalu diukur dari berapa lama Anda bersama, tetapi seberapa besar ketulusan yang pernah diberikan. Ada doa yang tersimpan, ada nama yang masih diam-diam disebut dalam setiap sujud, meski tidak lagi berada dalam pelukan yang sama. Barangkali kita tidak mampu untuk memutar kembali waktu, tetapi tentunya kita bisa mengenangnya dengan penuh rasa syukur, karena tanpa kehadirannya mungkin kita tidak pernah belajar bagaimana mencintai dengan begitu indah. Dan bila memang takdir berkata harus berpisah, biarlah cinta itu tetap hidup sebagai kenangan yang indah, bukan penyesalan yang menyakitkan. Pendengar, inilah Demi Waktu dari Ungu. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa waktu mungkin memisahkan dua insan, tetapi cinta yang tulus tentu akan selalu menemukan jalannya untuk dikenang.

Biar di manapun Anda berada, mengalah ya bukan berarti Anda kalah dalam suatu hubungan. Mengalah itu merupakan bukti bahwa cinta yang lebih besar daripada ego. Sebab mempertahankan seseorang terkadang membutuhkan keberanian untuk meredam amarah, menahan kata-kata yang menyakitkan, dan memilih memeluk daripada meninggalkan. Tentu tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Ada yang memilih pergi ketika sedang kecewa, namun ada pula yang tetap bertahan meski yakin bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang perjuangan. Mengalah bukan berarti kalah, melainkan memilih menjaga hati orang lain atau orang yang kita cintai agar bisa tetap tersenyum. Nah, pendengar, malam ini semoga kita semua bisa belajar bahwa hubungan yang indah yang dibangun oleh dua hati yang saling memahami bukan saling menang, karena pada akhirnya kemenangan terbesar dalam cinta adalah dua insan yang tetap memilih bersama meski berkali-kali diuji. Nah, pendengar, inilah lagu yang mungkin mewakili banyak hati pada malam ini. Seventeen, selalu mengalah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Niji, Hapus Aku, ya, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini bersantai bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21. Telah masuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan hadir menemani Anda dalam ruang rindu nostalgia lama.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Apa kabar untuk Anda malam ini? Ya, semoga Anda selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, menemani perjalanan malam Anda dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang yang tidak sekedar menghadirkan lagu, tetapi juga membawa kita pulang ke masa-masa indah yang pernah kita lewati. Di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, setiap lagu tentu memiliki cerita. Setiap lirik menyimpan kenangan, dan setiap melodi mampu menghidupkan kembali senyum yang mungkin telah lama terlupa. Pendengar, malam ini kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu mancanegara yang tentunya lagu terbaik di era 80-an hingga 90-an. Lagu-lagu yang tentunya pernah menghiasi radio, kemudian juga menemani perjalanan cinta, persahabatan, hingga menjadi soundtrack kehidupan bagi banyak orang. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, di sela-sela kebersamaan kita malam ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan penting. Ya, karena tentu ada oknum yang kerap mengatasnamakan wartawan atau pekerja pers demi memperoleh sebuah keuntungan. Dengan berbagai cara, seperti meminta sejumlah uang atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Dan tentu perlu dipahami bahwa wartawan ini merupakan profesional bekerja berdasarkan undang-undang pers. Ada kode etik jurnalistik dan tentu selalu dapat dipertanggungjawabkan identitas maupun medianya. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh di kalangan insan pers, kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar bagi dunia pers. Karena itu, siapapun yang menyalahgunakan identitas wartawan untuk melakukan tindakan kejahatan ini tentu bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar proses atau aktivitas yang dilakukan ini bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan tindak pidana. Karena itu, mari bersama-sama menjaga marwah profesi pers dengan selalu melakukan verifikasi identitas wartawan. Dan tentu tidak ragu untuk melaporkan dugaan penipuan kepada pihak berwenang. Dan pendengar, kini
Saatnya kita membuka lembaran kenangan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat di mana waktu seolah berhenti dan kenangan kembali bernyanyi dan hati menemukan cerita yang pernah singgah. Pendengar, jarak memang mampu memisahkan langkah, tetapi tidak pernah benar-benar sanggup memisahkan hati yang saling mencintai. Ada seseorang yang mungkin malam ini sedang memandang langit yang sama, menghitung bintang yang sama, hanya saja berada di tempat yang berbeda. Waktu terus berjalan, musim silih berganti, namun cinta yang tulus selalu menemukan jalan untuk tetap bertahan. Karena sejauh apapun seseorang pergi, selalu ada hati yang memilih tetap menunggu. Dan selama masih ada rindu yang disimpan dengan setia, tentu selalu ada harapan untuk kembali bertemu. Untuk Anda yang saat ini atau malam ini sedang merindukan seseorang, semoga kehadiran lagu berikut ini menjadi pelukan hangat yang tentu tidak mampu diberikan oleh jarak yang terpisah. Inilah Richard Marr, Right Here Waiting.

Pada kalanya kata aku mencintaimu terasa terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya dirasakan hati itu. Sebab cinta bukan sekedar ucapan, melainkan pengorbanan, kesabaran, dan kesetiaan yang terus tumbuh setiap hari. Mungkin kita pernah merasa bahwa cinta

Meminta maaf memang tidak pernah mudah. Terkadang ego lebih keras daripada suara hati. Padahal hanya satu kata sederhana yang mampu menyembuhkan luka yang panjang. Dalam sebuah hubungan, bukan siapa yang paling benar yang akan bertahan, melainkan siapa yang lebih dulu memilih merendahkan hati. Sebab cinta bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap memilih pulang kepada orang yang sama. Pendengar, bila malam ini ada nama yang masih tersimpan di hati Anda, mungkin lagu ini mampu menjadi perwakilan dari kata maaf yang belum sempat terucap.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, cinta mengajarkan banyak hal yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Mengajarkan bagaimana cara tersenyum saat hati sedang terluka. Bagaimana cara bertahan ketika keadaan tidak berpihak. Dan bagaimana menciptakan kebahagiaan meski dunia terasa begitu sederhana. Ketika dua hati saling mencintai, segala kekurangan berubah menjadi alasan untuk saling melengkapi. Karena sesungguhnya cinta mampu menciptakan sesuatu yang indah, bahkan dari keadaan yang tampak tidak memiliki apa-apa.

Ada cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang sesekali datang ketika hujan turun, ketika lagu lama diputar, atau ketika malam terlalu sunyi untuk dilawan. Mungkin kisah itu telah selesai, namun rasa syukur karena pernah memiliki masih tetap tinggal di dalam hati. Karena tidak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan. Ada yang cukup dikenang sebagai bagian terindah dalam perjalanan hidup.

Pendengar cinta sejati tidak selalu pandai berbicara. Kadang ia hadir dalam perhatian kecil, dalam doa yang tidak pernah diketahui, dalam perjuangan yang dilakukan secara diam-diam demi melihat seseorang tersenyum bahagia. Ketulusan tidak pernah meminta balasan, karena kebahagiaan orang yang dicintai telah menjadi kebahagiaan dirinya sendiri. Jika malam ini Anda sedang jatuh cinta, semoga lagu berikut ini mampu mewakili semua rasa yang sulit diungkapkan oleh kata-kata.

Di balik indahnya malam dan romantisnya lagu yang telah kita dengarkan, ada banyak hati yang saat ini tentu sedang berjuang menjalani hidup. Lagu berikut ini mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang pasangan, tetapi juga tentang kepedulian kepada sesama. Sebab dunia akan terasa lebih indah ketika kita mampu berbagi senyum, memberi harapan, dan menjadi alasan seseorang percaya bahwa kebaikan masih ada. Karena kasih sayang yang paling indah adalah yang mampu menyentuh banyak hati.

Betapa indahnya sebuah harapan sederhana ketika datang dari seseorang yang selama ini kita rindukan. Kata hello mungkin hanya terdiri dari beberapa huruf, namun mampu membuat jantung berdebar dan hati kembali berbunga. Ada nama yang selalu ingin kita dengar suaranya. Ada wajah yang selalu ingin kita lihat kembali. Bila malam ini Anda sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini menjadi keberanian untuk kembali membuka pintu komunikasi yang mungkin telah lama tertutup.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Terkadang cinta yang paling tulus justru memilih pergi agar orang yang dicintai bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Air mata mungkin jatuh, hati mungkin terluka, namun doa-doa terbaik akan tetap dipanjatkan. Sebab cinta sejati tidak pernah berubah menjadi kebencian. Ia tetap hidup, baik itu dalam bentuk doa yang secara diam-diam mengiringi langkah seseorang hingga akhir hayat.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di ruang rindu nostalgia lama telah berakhir. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah meluangkan waktu, dan tentunya malam ini merupakan waktu yang tepat untuk bernostalgia. Semoga setiap lagu yang telah mengalun mampu membawa kembali kenangan indah, hadirnya senyum, dan menjadi teman yang menghangatkan malam Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di ruang rindu nostalgia lama. Nikmati sisa malam dengan penuh rasa syukur, secangkir minuman hangat, dan kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Akhirnya kami pamit dari ruang rindu nostalgia lama. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali di acara ruang rindu nostalgia lama.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya selamat berjumpa kembali di musik tradisional dan budaya. Dan malam ini kita akan menyusuri harmoni dari Kepulauan Selayar, daerah yang menyimpan kekayaan tradisi dan nilai kehidupan.

Penyiar musik tradisional dan budaya. Lagu tadi menggambarkan kerinduan dan juga kedekatan manusia dengan alam. Di Kabupaten Selayar, harmoni seperti ini terasa dalam kehidupan sehari-hari. Musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi.

penyiar musik tradisional dan budaya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara di malam hari ini. Mari kita lestarikan budaya kita, karena di sanalah jati diri bangsa. Saya Andi Nur Samsu, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan biarkan harmoni daerah kita terus bergema.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan Cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan sudah sampai di ujung cerita. Waktu terus berjalan dengan begitu tenang, menemani setiap rasa yang mungkin sempat singgah. Entah itu rindu, harapan, atau sekedar ingin ditemani. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama di depart ke-4 malam ini. Semoga setiap lagu yang mengalun dan setiap kata yang tersampaikan bisa menjadi pelipur atau setidaknya teman di tengah sunyi. Kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata, dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Saya Andi Nur Samsu pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, hangatkan hati Anda, dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam, dan semoga mimpi yang indah. Dan pendengar di manapun Anda berada, kini sesaat lagi Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya. Edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan acara kami. Dewa, salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program Sato RRI Toli Toli, Buol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya penyiar Anda Maria Nyirauf yang menemani kebersamaan Anda untuk Toli Toli pagi ini, tentunya dengan beragam acara menarik yang juga akan hadir menemani kebersamaan Anda di Toli-Toli pagi ini. Dan pendengar, menikmati suasana pagi yang begitu bahagia bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Islam.

wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, balik kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'athar nabihi naq'an fawasat nabihi jama'. Demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha sehingga mengeluarkan suara terengah-engah. Falmuriyati dan kuda-kuda yang memercikan qadha bunga-bunga api. Falmughirati dan kuda-kuda yang menyerang subha di waktu pagi. Fa'athar nabihi naka sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini di antara asbab nuzulnya adalah Nabi SAW satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr al-Ansari radhiyallahu an. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebarnya berita hoax. Berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Adiyat ini, bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas, pasukannya tidak ada satupun yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Fal muriyati qadha. Dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Fal mughirati subha. Dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa athar nabihi naqa sehingga menerbangkan debu-debu. Fa wasat nabihi jama'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk dan Allah menangkan peperangannya. Inilah di antara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun.
Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir. Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi nawasiha khairun, di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda perang yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi. Dan ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang.

Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri tagut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita ditagut-tagutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak itu negeri Islam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Nusirtu bis-sabah wa ahlikatil 'adu bid-dabur." Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah." Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin sabah tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang solat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau solat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya karena di waktu subuh itu ada angin soba, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi usahanya, tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughirati subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh, begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naq'a. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu. Fawasat nabihi jam'ah. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jauh sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad, dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad madzmum, hasad yang tercela. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang

sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebutkan. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja, dia tidak membantu orang lain. Itu juga disebutkan. Ada juga yang mengatakan kanut itu artinya al-asi, manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanut, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanut, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya? Penyakitnya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah. Tetangga bisa bermasalah. Waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta, maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya, kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. Dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50, dunia dan akhirat, mustahil. Sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa, ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat, dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan, ini kan tiga kalimat. Kalau kita bagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiganya Rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya
wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzaban nar. Menunjukkan kata para ulama, doa rabbana atina fid dunya hasanah ini 2/3 minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, fa aghraqnahu wa junudahum, wa aghraqnahum wa junudahum. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun kemudian mati. Dan begitu seterusnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan, wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanud, penyakit-penyakit khubul khair, dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir, seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh? Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin. Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan dua penyakit, karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak dua penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? Satu, hubbud dunya. Yang kedua, karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha lika Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? Karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati. Bagaimana rumah saya? Bagaimana kebun saya? Bagaimana ATM saya? Bagaimana anak istri saya? Dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga, ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal,
kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat, karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid, walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan, Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawaha. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, 3 panglima gugur. Sahabat bingung, karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin, karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang, dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia, sampai dia harus berperang hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban, katanya. Kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu? Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir, makanya aku ambil. Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kau bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, karena kami kaum muslimin, nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian. Kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu yang bernuansa religi telah kami hadirkan, dan saatnya kita akan celang penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Tapi semudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu. Satu guru saya minta saja Pak untuk kilometer 7 khususnya suku-suku Loje. Karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan.
2: Sehingga kita sangat berharap di dalam proses politik yang terjadi di desa, kita mampu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin desa yang punya visi bagaimana mereka bisa untuk membangun desanya.
3: Kita edukasi supaya tidak ada yang menggunakan. Dengan juga kita sudah sampaikan sama gurunya, apabila ada murid

0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Usai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SDN 4 Biau, kembali melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan hari efektif belajar. Diakhiri wawancara yang menyoroti terjadinya aksi perundungan yang marak terjadi beberapa hari terakhir bersama dengan pengurus Duta Jenderal Kabupaten Buol. Dan inilah berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Maria Nirao. Saudara, menyongsong Indonesia Emas 2045, ternyata masih ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan, yakni anak-anak yang berada di kilometer 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya, laporan Sardono.
1: Di tengah upaya pemerintah mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, ternyata masih ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, yakni anak-anak yang berada di kilometer 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Desa Malala Imran kepada RRI menyebut, warganya yang bermukim di kilometer 7 Takudan masuk kategori suku anak dalam suku Lauje yang hingga saat ini masih terkendala berbagai sarana infrastruktur, mulai akses jalan, kesehatan hingga pendidikan. Untuk akses pendidikan sebelumnya, ada bangunan sekolah yang diperakarsai pihak gereja GBBT Toli-Toli, namun hingga saat ini kendala guru atau tenaga pengajar. Selaku kepala desa, pihaknya berharap kondisi ini dapat segera dicarikan solusi, minimal ada satu guru SD agar anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan, kurang lebih 40 anak, juga dapat mengenyam pendidikan formal selayaknya anak-anak di negeri ini.
2: Selalu saya usulkan guru sekolah dasar yang ada di kilometer 7, tapi sampai sekarang belum ada respon. Tapi semudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu. Satu guru saya minta saja, Pak, untuk kilometer 7 khususnya suku-suku Lauje, karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan. Jadi ada sekolah yang dibangun oleh pihak sinode dari gereja Kristen Toli-Toli, disponsori oleh Bapak Elvis. Jadi sampai sekarang muridnya banyak tapi gurunya tidak ada.
1: Sementara itu, legislator DPRD Toli-Toli, Jamie Yusuf, ketika diwawancara RRI menyayangkan masih adanya anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan, sementara amanat undang-undang setiap anak di negeri ini wajib diberikan dan mendapat pendidikan meskipun berada di pedalaman.
3: Undang-undang tidak pernah membicarakan itu, ada pengecualian itu, wajib. Artinya kalau misalnya mereka diindikasi bahwa mereka itu karena jaraknya, aksesibilitasnya, maka mereka kan dicarikan alternatif oleh pihak pemerintah kecamatan untuk mencarikan tempat mereka untuk menginap, mereka untuk bersekolah, atau mengutus guru dengan sistem sekolah kelas jauh bisa saja. Kan ada SOP itu. Artinya dijalankan nggak itu SOP itu? Kalau misalnya untuk anak terlintas, berarti kita mungkin kayak misalnya, okay, kalau begitu kita utus guru misalnya yang seminggu misalnya berapa kali mereka lantas di mana ruang belajar mereka, di rumah kaduk kah, di rumah mana kah, kan begitu. Artinya tetap harus ada opsi.
1: Politisi Partai Golkar ini berharap kendala pendidikan yang dihadapi anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan dapat segera dicarikan solusi oleh pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait, sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat berjalan maksimal di semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli, selain untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM.
0: Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jamie Yusuf, menegaskan pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa harus berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurutnya, proses pemilihan kepala desa harus mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk membangun desa. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pesta demokrasi di tingkat desa tidak hanya dipandang sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana menghadirkan kepala desa yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan desa. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, mengatakan adanya calon tunggal maupun munculnya kota kosong tidak serta-merta menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Namun kondisi ini perlu menjadi evaluasi bersama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa. Mulai dari tingginya tuntutan terhadap kinerja kepala desa hingga berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menambahkan pemerintah daerah bersama DPRD perlu terus melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa agar mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih kompetitif. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kapasitas dan integritas terdorong untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala desa.
5: Proses demokrasi di desa sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu harus terimplementasikan dengan baik. Sehingga kita sangat berharap di dalam proses politik yang terjadi di desa, kita mampu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin desa yang punya visi bagaimana mereka bisa untuk membangun desanya.
4: Jemi Yusuf berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong terciptanya iklim politik desa yang sehat, terbuka, dan partisipatif agar semakin banyak putra-putri terbaik yang bersedia maju sebagai calon kepala desa demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Jajaran Satlantas Polres Toli-Toli terus menyatakan perang terhadap penggunaan knalpot brong atau bogar dengan terus melakukan razia terhadap pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Saat ini, pihak Satlantas masih menahan kurang lebih 30 unit kendaraan roda 2 yang terjaring razia knalpot bogar. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, penggunaan knalpot brong berdampak negatif karena memicu polusi suara yang mengganggu kesehatan mental dan pendengaran masyarakat. Secara teknis, knalpot ini dapat merusak performa mesin kendaraan, menyebabkan pemborosan bahan bakar, dan meningkatkan resiko kecelakaan akibat memicu gaya berkendara yang agresif. Secara hukum, penggunaannya melanggar aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri saat diwawancara RRI mengatakan, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli terus menyatakan perang terhadap penggunaan knalpot brong atau bogar dengan terus melakukan razia terhadap pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Saat ini, pihaknya masih menahan kurang lebih 30 unit kendaraan roda 2 yang terjaring razia dalam knalpot bogar beberapa waktu lalu. Puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring razia tersebut dapat dikeluarkan pemiliknya dengan syarat knalpot brong atau knalpot bogar yang digunakan disita pihaknya dan pada saat mengambil kendaraan, pemiliknya membawa STNK, kaca spion, serta tanda nomor kendaraan bermotor TNKB.
7: Dia harus dilengkapi dulu baru keluar. Itu tujuannya menimbulkan efek jera. Terus akan rutin saya lakukan, cuman saya tidak tentukan waktunya. Kalau kita tentukan waktunya, ya pasti pada menghilang-menghilang.
6: Menurut Kasat Lantas Polres Toli-Toli, penggunaan knalpot brong atau bogar yang mayoritas anak sekolah menyebabkan pihaknya terus melakukan edukasi kepada siswa yang ada di masing-masing sekolah, terutama SLTP dan SLTA sederajat yang ada di daerah ini, dengan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama kurang lebih 5 hari untuk mengedukasi siswa tentang pelanggaran, kecelakaan, serta bahaya knalpot brong.
7: Dari kemarin di masa MPLS itu, dan saya setiap hari ke sekolah-sekolah edukasi tentang bahaya pelanggaran dan kecelakaan, serta bahaya knalpot brong seperti apa. Kita edukasi supaya tidak ada yang menggunakan. Dengan juga kita sudah sampaikan sama gurunya, apabila ada murid yang datang ke sekolah dengan menggunakan knalpot brong, tolong disita, dilapor ke kami.
6: Kasat Lantas Polres Toli-Toli ini berharap kepada seluruh pengendara roda 2 yang ada di Toli-Toli menaati aturan lalu lintas yang berlaku dengan tidak menggunakan knalpot brong atau bogar pada kendaraannya karena menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu pengendara lainnya di jalan raya.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, Dispora Parbuol akan petakan kebutuhan SDM bersertifikat untuk pengembangan wisata bahari. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
8: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan wisata bahari melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penyelaman dan snorkeling. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol Zainal Tahir kepada RRI mengatakan pendataan tersebut sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan program pengembangan sektor wisata bahari ke depan. Menurutnya, dengan mengetahui jumlah tenaga yang telah memiliki sertifikasi, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pelatihan, pembinaan, hingga penugasan dalam mendukung promosi dan pengelolaan destinasi wisata bawah laut di Kabupaten Buol. Sebagai langkah awal peningkatan kapasitas SDM, pihaknya telah mengirim 3 orang untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh lisensi fotografer yang difasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Dispora Par Buol juga masih menunggu pelaksanaan program sertifikasi bagi para penyelam yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita butuh dulu data agar kelak berapa orang yang kita bisa akan kemarin itu dari provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi itu telah membuka yang untuk pertama kalinya kemarin itu untuk fotografer, dan kami mengirimkan 3 orang untuk mendapatkan sertifikasi fotografer, dan insya Allah kami juga akan bekerjasama lagi mencoba mencari tahu kapan ada lagi sertifikasi diving yang ada di provinsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Buol Diving Club Taufik DJ Panua menjelaskan bahwa proses menjadi penyelam profesional diawali melalui program Try Scuba, yaitu tahap pengenalan bagi masyarakat atau pemula yang belum pernah melakukan penyelaman. Setelah mengikuti tahap pengenalan, peserta yang ingin menekuni dunia selam secara profesional dapat melanjutkan ke jenjang sertifikasi. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat open water A1 untuk menguasai teknik dasar penyelaman, kemudian advance A2 yang membekali kemampuan penyelaman malam dan penyelaman hingga kedalaman lebih dari 30 meter. Selanjutnya terdapat tingkat rescue A3 yang berfokus pada manajemen keselamatan dan simulasi penyelamatan darurat di bawah air.
10: Nah, instruktur ini juga terbagi ada beberapa tahapan, kurang lebih ada 3 tahapan instruktur. Yang pertama itu instruktur bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nah, instruktur bintang 1 ini dia cuma bisa mengeluarkan lisensi sampai dengan A2 atau advance. Nah, instruktur bintang 2 bisa mengeluarkan sampai dive master. Nah, instruktur bintang 3 bisa mengeluarkan lisensi sampai lisensi instrukturnya instruktur. Itu yang bintang 3.
8: Dengan peningkatan jumlah penyelam bersertifikat serta tersedianya data DSM yang akurat, diharapkan pengembangan wisata bahari di Kabupaten Buol dapat berjalan lebih terarah dan mampu meningkatkan kualitas layanan wisata selam, memperkuat promosi potensi bawah laut Buol, serta mendorong sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Usai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SDN 4 Biau, kembali melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan hari efektif belajar. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
11: SDN 4 Biau Kabupaten Buol hari ini telah memasuki proses kegiatan belajar-mengajar setelah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kepala Sekolah SDN 4 Biau, Israwani AB Bentemas, mengatakan sebelumnya pihak sekolah melaksanakan MPLS selama 5 hari, sehingga hari ini pembelajaran sudah mulai efektif dijalankan. Diharapkan karakter yang telah ditanamkan kepada peserta didik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dukungan orang tua terhadap pembentukan moral anak dapat mencapai prestasi akademik terus didorong demi mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
12: Pembelajaran efektif sekolah, penerapan sekarang itu sudah melaksanakan full day school. Jadwalnya itu untuk kelas 1 dan kelas 2 itu dimulai pukul 7 tentunya, melaksanakan apel pagi. Kemudian jam pulangnya itu di pukul 11:40.
11: Sementara itu, Guru SDN 4 Biau, Erni AB Mentemas, mengatakan kegiatan MPLS yang telah dilaksanakan berupa penerapan 7 kebiasaan anak dengan melibatkan orang tua dalam membangun karakter, sehingga melalui kebiasaan baik, kedisiplinan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia peserta didik.
13: Pertama, kita menyambut anak-anak, yaitu pagi ceria. Nah, kemudian setelah itu, menyambut anak-anak pagi ceria, budaya 5S yang kita terapkan. Sapa, sopan, santun.
11: Untuk itu, dengan dimulainya proses pembelajaran di hari efektif belajar, seluruh guru dan orang tua lebih mengedepankan budi pekerti anak. Selain itu, mendorong prestasi akademik di sekolah agar termotivasi dalam menimba ilmu pengetahuan.
0: Saudara jagat maya akhir-akhir ini dihebohkan dengan maraknya video viral terkait tindakan perundungan atau bullying di kalangan pelajar, baik yang terjadi di wilayah Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Fenomena ini tentu memicu keprihatinan kita bersama, mengingat dampak psikologis yang akan dipertaruhkan dari masa depan generasi muda kita. Menyikapi hal tersebut, bagaimana peran serta elemen remaja dalam memutus mata rantai perundungan sekaligus menjaga stabilitas kesehatan mental anak? Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara pagi ini bersama dengan Ketua Jendre Buol Fikiansah yang akan dipandu oleh kontributor Renaldi Arifin.
14: Baik Fikri, kan kita ketahui bersama nih, kemarin sempat viral. Yeah. Sempat viral-viralnya kan kasus perundungan, entah itu yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun di Kabupaten Buol, kan sempat viral di sosial media. Nah, Fikri sebagai duta genre melihat kasus perundungan atau bullying di sekolah ini apakah mempengaruhi kesehatan mental remaja atau seperti apa ini, Fikri?
15: Oke, Kak Sir. Kalau cara pandangku itu, Kak, sudah pasti ya mengganggu kesehatan mental, apalagi mengganggu psikis anak. Dimana sementara saya sebagai duta genre pernah juga turun ke SD-SD, saya melihat bahwasannya perundungan itu sudah dijadikan hal yang lumrah oleh anak-anak, karena mereka anggap itu hanya bercanda biasa saja. Akan tetapi mereka melihat bahwasannya teman yang diperundungkan itu tidak terlalu terkena sekali psikisnya. Tapi menurut data, Kak, selama saya cari ini, bahwasanya kalaupun kita di misal terkena bully, psikisnya itu tidak terganggu pada saat itu saja. Yeah. Nah, psikisnya itu terganggu pada saat kita sudah menjadi dewasa nanti. Seperti itu, Kak. Ya. Jadi banyaknya marak-marak kasus pernikahan dini itu salah satunya terganggu dengan psikisis, dan sudah pasti itu kesehatan mental juga terganggu.
14: Terus bagaimana juga ini, Fikriansyah sebagai duta genre agar meminimalisir atau mungkin mengurangi kasus pembulian di lingkungan sekolah mungkin? Seperti apa ini?
15: Oke. Kalau tugas saya sebagai duta genre, di mana ini juga menjadi salah satu program kerja saya yang berkesinambungan, saya mengedukasi terhadap teman-teman yang masih di usia dini, karena bagaimanapun edukasi itu, kalau kita melakukan edukasi kepada anak-anak yang di mana mereka sudah tanam pada dirinya mereka bahwasannya perundungan atau kesehatan mental itu sangatlah penting bagi mereka di luar dari perundungan, karena kasus perundungan itu sudah seperti yang mereka lihat bahwasannya kasus perundungan ini sangatlah tidak baik untuk psikis anak. Karena kita lihat saja bahwasannya pernikahan dini itu juga mencakup pada kesehatan mental, di mana seseorang mencari teman atau mencari sahabat yang ingin dijadikan rumah dalam tanda kutip, ya, Kak. Itu mereka malah terjerumus yang tidak bagus. Jadi kesehatan mental itu sangatlah berperan penting bagi kita, apalagi duta genre, karena itu yang menjadi tombak utama di mana saya untuk menurunkan kasus pernikahan dini dan juga kesehatan mental.
14: Baik, pikiran sana. Sebagai duta genre juga nih, bentuk perundungan apa yang paling sering yang kamu amati nih di kalangan teman-teman sebayamu ini? Apakah mungkin verbal, fisik, atau cyberbullying yang lewat sosial media atau seperti apa ya?
15: Itu kalau bentuknya itu berbagai macam, Kak. Kebetulan untuk SD itu saya pernah turun di SD 10, bahasanya perundungan itu melalui bullying verbal, Kak. Jadi mereka tuh kayak mengejek-ngejek temannya, apalagi yang sudah fisik, main fisik. Iya. Nah, itu masih sering terjadi, Kak, untuk di kalangan anak-anak SD. Kalau untuk anak-anak SMP, ya mungkin hanya fisik saja, Kak, karena dan juga cyberbullying. Iya. Nah, itu karena programku juga ada yang media, makanya saya menyediakan program media melalui media. Jadi teman-teman bisa kami pantau di mana pembulian itu terjadi. Dan di situ sudah kami turun, mengedukasi dan memberikan informasi yang sangat penting. Nah, perundungan ini banyak sekali kami dapat, Kak. Contohnya kayak tadi saya bilang, salah satunya juga mengejek-ngejek nama orang tua, Kak. Itu yang paling sering kami ketemu dan paling sering kami lihat. Dan itu menjadi tugas utama kami sebagai duta genre. Seperti itu, apalagi di Kabupaten Bogor.
14: Oke, siap. Terus, menurut analisis kelompok sebayamu ini, apa faktor utama yang membuat teman-teman ini atau para remaja ini melakukan perundungan? Apakah pengaruh pola asuh atau mungkin pengaruh apa, lingkungan atau seperti apa ini?
15: Kalau untuk hal itu, Kak, menurut saya juga pengaruh lingkungan juga ada, dan juga pengaruh pola asuh, Kak. Di mana orang tua itu banyak yang mengira itu yang menjadi sudah hal-hal yang lumrah untuk mereka lakukan. Jadi mereka tidak melarang anaknya mereka untuk melakukan hal itu, karena pada dasarnya mereka pada saat kecil pun mereka sudah melakukan hal seperti itu. Makanya ada juga yang dinamakan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, untuk teman-teman atau ayah-ayah yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi program Kemenduk Bangga. Nah, kenapa diadakan program ini yang berkesinambungan dengan kasus-kasus maraknya pernikahan dini atau kesehatan mental yang ada di Indonesia, apalagi Kabupaten Bogor, Kak? Makanya sudah diadakan program itu. Nah, untuk teman-teman yang pola asuh, seperti saya bilang tadi, bahwasannya pada dasarnya orang tua kita itu juga ternyata pernah melakukan bullying-bullying seperti itu, walaupun dalam tanda kutip itu bullying kecil atau bullying yang tidak terlalu bagaimana, karena mereka sudah menganggap itu hal yang lumrah. Nah, untuk lingkungan juga sangat berperan, Kak, karena faktor lingkungan itu sebagaimana cerminan dari kita, seperti itu, Kak. Dimana kalau kita melakukan berteman dengan teman-teman yang lingkungan positif itu, pasti kita bakal terbawa dengan yang hal-hal positif. Okay. Akan tetapi sebaliknya dengan demikian, seperti kalau kita ketahui, bahwasanya kalau kita bergabung dengan teman-teman yang berada di lingkungan negatif, ya sudah pasti pandangan orang itu bahwasanya diri kita itu ya sama seperti teman-teman yang lingkungan tidak bagus. Okay. Seperti itu, Kak.
14: Okay, pikiran saya. Dan terus pikiran saya kamu juga sebagai duta gender nih kan, bagaimana juga nih melakukan pendekatan kepada para pelaku perundungan ini tanpa membuat mereka ini merasa dihakimi, mungkin seperti itu, atau seperti apa pendekatannya untuk para pelaku perundungan ini, Kak Riansa?
15: Iya, okay, Kak. Seperti pada dasarnya duta genre itu sebagai konseling remaja, di mana teman sebaya itu harus semuanya dirangkul, mau mereka yang menjadi korban, mau mereka yang pelaku pun harus dirangkul, karena itu yang sudah menjadi tugas utama bagi seorang duta genre, di mana kami melakukan konseling terhadap teman-teman yang melakukan kesalahan, salah satunya perundungan. Nah, kebetulan dari saya sendiri sudah pernah mengadakan yang namanya kafe genre, Kak. Itu sebagai program utama saya. Saya untuk membentuk remaja-remaja yang berkualitas. Okay. Di situ saya buka sesi seremoni dan juga saya buka sesi tanya jawab, di mana teman-teman itu mendapatkan ilmu dan juga sharing-sharing terhadap dengan kesehatan mental mereka. Dan dan juga saya mengundang salah satu psikiater yang berada di Jogja, kebetulan jadi hostnya juga dan juga moderator juga sekalian, Kak, seperti itu. Untuk teman-teman yang merasa kalau dirinya itu tidak berkembang karena kesehatan mental ini atau mengalami perundungan pada dasarnya, seperti itu, Kak.

0: Jadi tugasnya kami itu untuk memberikan ruang konseling yang aman kepada teman-teman sebaya. Seperti itu.
1: Saudara, wawancara sorotan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi-pagi ini Ko Ina sudah buka pintu lebar-lebar. Mudah-mudahan ini rezeki ini bisa cepat datang ini hari ini. Oh, walaupun dari kemarin tuh Ko Ina baliat-liat itu bah scroll-scroll. Ko Ina biar suatu atau bagaimana tetap bah scroll-scroll Bukan lagi bah belanja di di online, tapi kes yang Ko Ina itu baliat-liat itu ya apa? Itu anak-anak itu hama kasihan, ada yang didolak-dolak sama temannya, digara-gara kasana kasihan, hama ada juga yang bapukul, so itu semua itu yang bikin stres. Ko Ina bah lihat anak-anak zaman sekarang ini hama betul-betul juga pe bikin takut, hama apa DP istilah itu namanya itu bullying apa kayak Ko Ina juga ini kurang paham yang begitu-begitu Halo, selamat pagi. Ini kasih yang ini Ko Ina terlambat bangun Sadiki. Bagaimana masih mengantuk Ko Ina? Biar sudah habis ini Piala Dunia.
1: Pengaruhan itu Ko Ina gara-gara jangan-jangan Ko Ina pejagoan sok kalah ini, makanya sok kecewa Ko Ina ini.
0: Mau kalah mau menang itu hal biasa itu. Tidak usah mau pusing.
1: Bola bundar Ko Ina.
0: Sudah itu kasana, yang penting menang Spanyol sudah titik itu.
1: Yang penting gak kalah menang, gak pulang.
0: Terus apa lagi mau pulang? Sudah jadi juara mau pulang bagaimana? Tetap pulang ke Spanyol.
1: Saya kira Ko Ina mau pulang ke ini. Pulang ke shopping lagi.
0: Sudah habis ke sana doi. Kasihnya mau pulang kampung terus tiap bulan hama. Bukan dekat itu, jauh ke sana itu.
1: Ko Ina pulang ke shopping lagi. Memang saya jadi toli-toli.
0: Begitu sudah kasihan. Tapi saya dengar-dengar itu emang tidak pernah lihat-lihat kayak itu. Ada itu yang di itu yang di media sosial di FB itu yang viral sekali itu, anak-anak didola-dola, digara-gara so ada yang tendang. Hama upe sakit hati sekali Ko Ina bali-ali yang begitu.
1: Jangan-jangan yang di Pulau Jawa itu Ko Ina yang diposting-posting di apa itu FB apa?
0: So itu kok emang jangan terlalu kudep.
1: Bagaimana Ko Ina juga enggak pernah juga cerita-cerita di warung juga. Gimana kalau cuma datang Ko Ina cuma tanya, bagaimana ini pembayaran kopi? Jadi makanya emang enggak tahu.
0: Emang tahu itu kudep itu apa?
1: Apa itu Ko Ina? Saya enggak tahu lagi kudep itu apa.
0: Kudep itu kurang update. Sudah itu kuat.
1: Soalnya sih HP-nya emang ini HP kome-kome. Mana mau bisa update Ko Ina?
0: Kasihan. Ini tuh. Itu lagi viral-viral itu di media sosial itu, di mana-mana kasus bullying itu dan baku anak-anak sekolah, anak pelajar baku gara-gara sudah ada kesan yang dipukul-pukul. Sama itu yang lagi viral-viral itu.
1: Kenapa juga so begini dunia poin so main-main baku pukul?
0: Sudah itu kasihan. Pasti orang kalau menonton itu baliat itu, apalagi yang punya anak itu emosi jiwa itu kasana.
1: Jelas itu Ko Ina. Jangankan anaknya orang lain, orang saja kalau dikasih begitu Ko Ina melawan Pak Ko Ina. Sakit.
0: Sudah itu kasihan. Kasihan kenapa itu anak-anak sekarang itu masih muda, dorang punya pikiran itu sudah sudah ada yang narkoba, sudah ada yang kasihan betul-betul zaman sekarang
1: Soalnya narkoba kan juga di sini Ko Ina.
0: Hama. Kudep betul ini. Emang ini
1: saya kira cuma di bagian-bagian dari luar Sulawesi itu kok yang dibilang narkoba itu.
0: Pokoknya di sini. Di sini tuh orang sudah harus hati-hati emang. Orang punya anak itu saya tuh Ko Ina tidak bisa tidur itu ku matanya Ko Ina kalau anak-anak belum di rumah kasihan. Mbak pikir terus Ko Ina.
1: Ko Ina kalau bisa juga Ko Ina itu anak-anak juga suruh jam 8 soal mesti ada di rumah Ko Ina. Nanti jam-jam 11 baru disuruh pulang Ko Ina.
0: Anak-anak
1: bagus itu Ko Ina.
0: Anak-anak sekarang juga tuh dorang itu kalau dibilang hama banyak sekali dia punya alasan.
1: Bukan cuma alasan Ko Ina. Biar cuma mau pergi ambil buku di tetangga dia bilang, mau ambil buku di sana ya, ambil buku di Panasakan.
0: Pokoknya begitu itu kalau pintar itu bawa kendaraan pasti dia dorang suka biar dekat-dekat dorang naik motor ke sana.
1: So itu mau Ko Ina juga tidak mau juga pilih kontrol juga Ko Ina pilih cek juga
0: Sudah kasihan Koina Sosaki punya leher ini batarya-batarya ke sana kemari. Apalagi tuh kalau yang anak-anak itu yang biasa tuh kalau apa ada anak-anak itu di jalan kombaku bantah, langsung turun Koina di atas motor. Bapak kamu bubar. Saya marah dorang.
1: Betul itu Koina. Untung baik Koina enggak dibully juga.
0: Coba ke sana dorang bully langsung pokoknya dapat ceramah memang.
1: Baru juga anak-anak sekarang juga Koin. Kalau dikasih tahu dia bilang bukan urusanmu. Bagaimana itu Koin?
0: Kalau saya kalau bagi itu cepat-cepat Koin pergi lapor sama dorong punya kepala sekolah. Koin foto-foto ini barang bukti kasihan.
1: So itu Koin. So itu juga maunya juga mak. Itu Koin. Kalau ada yang begitu orang biar orang dari luar toh foto saja dorong. Baru pergi lapor sama orang punya dorong dengan kepala sekolah.
0: Sudah itu kasihan. Ini anak-anak ini torang ini harus ekstra ketat ini mengawasi nih anak-anak ini sekarang ini hama. Kalau tidak
1: baru begini juga Koina. Pernah juga emang lihat anak-anak sekolah. Dorang sengaja dorang bawa baju. Alasan dorang bilang mau olahraga kata di sekolah. Padahal bukan pelajaran penggas. Tapi dorang so bawa baju olahraga. Besar katanya tidak sampai di sekolah Koina. Itu dorang pergi di mana itu Koina?
0: Sudah itu juga. Jangan-jangan pergi pergi apa pergi namanya pergi nongki-nongki. Soalnya di sini semua yang bikin pusing.
1: Itu semua juga itu Koina harus orang tua ini harus ada pengawasan juga Koina. Jangan cuma dikasih bebas-bebas begitu juga.
0: Sudah itu kasihan apa-apa kembali lagi ke orang tua. Cuma kalau anak-anak juga tidak mau badengar, mau bikin bagaimana kasihan sudah.
1: Jadi anaknya Koina yang aco itu jam-jam berapa dia pulang?
0: Pokoknya itu paling lambat itu kalau sudah jam 10 itu. Pokoknya Koina sudah baca rama. Di mana kamu ini semua ini pulang ke rumah sudah jam 10. Ini mama tidak bisa tidur. Jadi dorang itu jam 10 sebelum mamanya baca rama. Sob muncul semua dorang. Takut ke sana dorang mamanya Bapak Peto.
1: Baru Ece pulang jam berapa Ece?
0: Kalau Ece itu kasihan anak-anak di rumah. Diam-diam saja dia di rumah kasihan.
1: Bagus itu Koina kalau begitu Koina. Cuma Aco ini yang biasa pulang-pulang tengah malam Koina.
0: Begitu sudah kasihan dorang alasan itu bilang pergi anu mak dulu ketemu dengan teman, pergi ada ini mak beli inilah, beli itulah. Banyak betul juga dorang punya alasan tapi ya begitu sudah namanya anak-anak sama dengan orang mama-mama juga kadang pergi nongki. Sudah itu no kasihan. Begitu sudah.
1: Apa? Paling lagi dari waduk. Tidak lagi juga Koina.
0: Kenapa kesana ini putus-putus ini sama dengan belum minum kopi ini emang ini?
1: Iyo putus-putus.
0: Tidak bagus kesana jaringan barangkali.
1: Jaringan ini kurang bagus.
0: Jadi apa rencana ini hari mau pergi ke mana lagi nih emang ini? Mau pergi ke mana ini hari ini? Jadwal ke mana?
1: Terus bagaimana kita Koina?
0: Saya bilang mau pergi ke mana lagi ini hari? Halo. Mau pergi ke mana ini hari?
1: Mau pergi di kebun no Koina, pergi cari sesuap nasi Koina.
0: Pergi cari sesuap nasi terus. Kok kapan pergi cari pasangan hidup?
1: Gampang itu Koina. Sudah Tuhan so atur itu Koina. Nggak bisa orang mau paksa Koina.
0: Kenapa lama-lama sekali kasihan? Orang ini sama suka makan daging lagi. Jangan lupa emangnya kalau mau pergi kebun itu hati-hati, pakai helm. Kalau emang tidak pakai helm, so bahaya ke sana nanti mau ditangkap sama itu torang punya Om Setiawan itu kalau tidak pakai helm. Kenapa kesan ini sudah tidak bagus kesan jaringan? Pokoknya sebentar itu Koina mau dengar itu ada mau dialog kata di RRI sebentar itu dialog apa? Dialog tentang itu perundungan bullying itu Koina mau baca ceramah sebentar di situ mau dengar itu yang apa itu anak-anak yang baku buli-buli itu, dari pihak sekolah juga itu harus kesian ditindak tegas itu. Jangan itu yang namanya ada yang begitu-begitu lagi. Pusing Koina, bagaimana torang pikir ini, torang punya generasi muda ini, Koina ada pusing bapikir anak-anak. Koina mau pikir ke belakang dulu, pergi cuci piring dulu kasihan.

Selamat pagi semuanya pendengar, masih kami temani Anda di suasana pagi yang begitu semangat hari ini. Mudah-mudahan ada begitu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk bisa meraih mimpi dan juga mewujudkan semuanya menjadi nyata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda untuk pagi hari ini. Menikmati pagi yang penuh dengan semangat, dan hari ini saya yakin dan percaya banyak sekali rencana yang ingin Anda wujudkan agar semuanya bisa tercapai. Dan butuh konsentrasi, hari ini tubuh yang sehat, kemudian juga menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat, Anda mendapatkan support dari orang yang mencintai Anda. Maka mudah-mudahan hari ini semuanya bisa kita jalani dengan kebaikan dan juga dengan kemudahan. Jangan lupa terus hati-hati bagi Anda yang akan mengantar putra-putri Anda ke sekolah. Semoga dengan kepatuhan kita pada aturan yang berlaku, kita bisa tiba dengan selamat.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah, bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Eh, Koina, kenapa kasih yang ini buang sampah di got? Tidak lihat kayak itu sudah tersumbat ini.
2: Eh, kok Uma? Tenang saja. Nanti kasihan juga itu dibawa sama air kalau hujan hanyut sendiri tuh, Kiang.
3: Ini semua kasihan yang sudah bikin banjir ini. Pantas jutamu tadi undang. Air selalu tiba-tiba datang masuk ke rumahku. Sudah, Koina. Koina ini paling yang bikin ini sampai jadi pelaku tersumbat ini, God.
2: Urusannya pemerintah itu kok Uma kasih bersih kasana itu, God.
3: Ini, Koina ini, apa-apa semua pemerintah. Pemerintah terus sadar diri Koina ini harus dijaga itu lingkungan. Buang sampah itu di tempatnya. Kan ada petugas-petugasnya. Nanti yang angkut atau bikin pupuk kah atau apakah. Begitu Koina. Koina, coba lihat lagi. Sudah mendung. Semua datang lagi itu hujan. Siap-siap memang. Ada tamu lagi yang tadi undang itu.
2: Hah? Tamu tadi undang? Siapa itu tamu yang mau datang ke Uma?
3: Masa Koina tidak tahu tamu tadi undang itu? Banjir!
2: Aduh, kasihan. Amit-amit. Jauhkan dong kasihan itu dari musibah.
3: Makanya, Koina, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, kita bisa terbebas dari banjir. Begitu, Koina.
4: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Baik, pendengar masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. 18 menit berlalu dari pukul 7 di pagi hari ini. Saya kira percaya Anda tengah bersiap-siap lagi untuk menuju ke tempat aktivitas, melakukan yang terbaik dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik pula sehingga semuanya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat pagi, semangat tentunya dengan hadirnya Era Nisolito.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

0: Oh, ini toh video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Saudara perkara pukul 7.35 menit waktu Indonesia Tengah pagi yang penuh dengan semangat. Dan tentunya perkara hari ini ada banyak hal juga yang ingin kita lewati di perjalanan kehidupan kita. Anda punya semangat yang begitu besar dan saya yakin di hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apapun yang kita lakukan semoga semuanya bisa berjalan dengan harapan kita. Nah, pendengar, kita akan sajikan juga beragam informasi menarik. BGN refokus program MBG ke daerah dengan angka stunting tinggi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Agustina mengatakan bahwa arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan, sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG, sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Agustina juga mengatakan bahwa pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara lebih menyeluruh. Informasi ini pendengar bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 7:38 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut lagi dengan sajian hiburan dan juga informasi menarik lainnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Dan pendengar, untuk pagi ini kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG, Bung Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Tony. Ya, halo, selamat pagi, Bung Tony. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi, Bung Tony. Iya, selamat pagi. Silakan, bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong hari ini?
2: Baik, selamat pagi para pendengar di Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecast dari Stasiun Meteor Sultan Batiman akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Selasa 21 Juli 2021. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli, pada pagi hari hingga hari berawan hingga cerah berawan, dengan tidak adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari juga umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi terdapat adanya potensi hujan pada waktu pagi, pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Bukal, Bonobog, kemudian Momonu, Palele, Palele Barat, dan Tiloan. Kemudian juga terdapat potensi hujan pada waktu malam hari, yaitu hampir di wilayah Kabupaten Buol. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 8 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan tidak adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi BMKG, dan selalu tetap jaga kondisi, dan sampai jumpa Sobat Cuaca BMKG.
0: Baik, terima kasih Bung Tony waktunya bersama dengan RRI ya. Sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini bagi wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan selamat pagi.
2: Ya.
0: Baik, saudara pendengar, demikianlah informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan on duty pagi hari ini bersama Bung Tony. Sudah pukul 7:43 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terus bersama Anda di pagi hari ini. Kita masih beralih ke informasi dari laman resmi erali.co.id untuk pagi hari ini. BGN sedang sisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya tengah menyisir ulang 62,7 juta penerima manfaat program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Nah, pendengar, Agustina mengatakan bahwa evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Ia menyebutkan terdapat indikasi satu sekolah dilayani lebih dari satu layanan satuan pemenuhan gizi. Dan tentunya pendengar, diharapkan dengan adanya pembenahan ini juga akan terus menjadi dasar penyusunan skema insentif dan juga lebih adil bagi SPPG. Pemerintah berharap pelaksanaan program MBG semakin lebih efektif dan juga tepat sasaran serta lebih akurat dengan data yang ada. Kita beralih lagi pendengar ke informasi lainnya. Presiden tegaskan Indonesia sudah di jalur tepat hapus kemiskinan dan kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan juga kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan terus bekerja lewat menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai bahwa sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang lebih positif. Presiden mengaku berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi keraguan dan juga tekanan. Namun Indonesia tetap percaya pada kekuatan sendiri serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara internasional.

0: Saudara pendengar, pukul 8 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Era di Jakarta mendengarkan warta.
1: Tapi juga penuh cerita, tradisi. Kami akan mengajak kalian berpetualang.
2: Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilitas.